0: Suara Warga Indonesia. Woi, selamat pagi Tabung Anem. Mah jauh juga
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Alhamdulillah sampai Tabung Anem sayurat lab kita dapat suara.
0: Tuh, SMK Negeri 2 Banjarmasin hadir.
1: Halo semuanya yang udah gabung. Ini kan ini ya, Sesa ya. Di hari ini kan masih libur gitu ya.
0: Bener.
1: Sekolah gitu ya. Sekolah. Jadi guru-gurunya libur. Mungkin lagi santai menerima mahasiswa-mahasiswi baru.
0: Nah, yes.
1: Sambil nungguin, sambil dengerin kita nih.
0: Bener banget. Kita tadi ngebahas tentang apa aja sih satu kebaikan yang mungkin pernah kamu lakuin, tapi kamu anggap itu sebenarnya biasa aja, tapi mungkin buat orang lain jadi bermakna.
1: Bener,
0: apa
1: makan.
0: Ya? Saya lupa lagi saya apa enggak pernah kali ya saya. Jangan-jangan saya enggak pernah berbuat baik lagi.
1: Mungkin kita enggak bisa ngitung enggak sih atau ngatain takutnya
0: bener
1: kan.
0: Benar sih, tapi
1: yang
0: mungkin
1: awalnya niat jadi iri.
0: Tapi mungkin kalau misalnya ini kali ya Hirzan ya, kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, mungkin kita point of view dari kita aja kali ya. Maksudnya
1: boleh,
0: yang
1: boleh,
0: maksudnya
1: boleh.
0: Apa yang menurut kita tuh bermakna dari orang lain buat kita ya.
1: Betul.
0: Benar, rasa terima kasih itu buat saya bermakna banget sih.
1: Okay.
0: Mau sekecil apapun.
1: Walaupun sebenarnya enggak minta untuk bilang makasih gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Benar. Jadi kalau misalkan ada orang yang terima kasihin kita gitu ya kayak makasih ya Aksesa gitu. Wih, saya sih seneng banget sih.
1: Itu pasti pengen kamu bungkus dia ya.
0: Jangan dengan juga
1: dengan karet dua pedas ya.
0: Iya, terus ditak gitu ya. Terus yang kedua yang saya merasa kata-kata atau sesuatu yang bisa membuat saya berarti yang kedua adalah ketika saya hadir di sebuah tempat yang asing gitu ya, misalnya yang pertama kali saya kesana, terus ada orang yang humble, baik nyapa duluan tuh menurut saya tuh best sih.
1: Okay.
0: Orang-orang yang kayak gitu tuh best banget kayak, siapa?
1: Tapi kan susah sa nyari yang kayak gitu sa.
0: Tapi saya sering kok dapet yang kayak gitu.
1: Lah, kok saya susah ya?
0: Hah? Karena kamu pelakunya kan, kamu pelaku yang menyapa orang lain. Nah, kalau saya kan orang yang introvertnya nih, saya lagi di sebuah tempat
1: yang asing
0: buat saya. Terus ada orang yang ngajakin
1: ngobrol.
0: Gitu. Saya orang itu adalah orang itu menurut saya berbuat baik sih ke orang-orang introvert.
1: Karena udah berani mau ngobrol gitu ya.
0: Terus kayak, kamu dari mana? Sini. Oh ini terus dia ngobrol terus saya akhirnya kepancing saya bisa ngobrol juga. Nah itu. Saya sangat menghargai si orang-orang yang seperti itu.
1: Okay.
0: Terus orang-orang yang hadir di saat kita lagi ada di fase terendah gitu loh.
1: Okay.
0: Aduh, saya bakal ingat banget si orang itu pasti.
1: Sampai kapanpun akan diingat.
0: Sampai kapanpun saya pasti akan mengutamakan. Cukup banyak ya waktu saya cerita sedikit di Sahabat Sore. Dan dulu tuh saya kan pernah berada di titik yang ibaratnya tuh jaya juga gitu kan.
1: Iya.
0: Terus banyak orang yang hadir di kehidupan saya, baik yang memang sudah dari lama mengenal saya ataupun yang baru mengenal saya gitu. Nah, karena lagi di titik atas gitu ya Herzan ya. Terus orang yang datang tuh banyak.
1: Betul.
0: Pasti kita bingung ya mau respon yang mana dulu. Tapi biasanya yang saya utamakan respon adalah orang yang memang pada saat saya di bawah dia adalah orang yang paling support gitu. Ada orang beberapa orang yang bilang kayak, saya satu star syndrome. Saya tahu banget orang yang ngomong-ngomong kayak gitu kan.
1: Saya tuh.
0: Astaga. Dia memang saya star syndrome gini, segala macam. Tapi biasanya sih mereka tuh hadir memang. Mereka kenal lama tapi baru hadirnya itu sekarang-sekarang, ngerti gak?
1: Bisanya nge-head doang ya.
0: Nah jadi kayak otomatis saya gak tanggepin gitu. Karena saya bingung mau nanggepinnya kayak gimana gitu. Jadi menurut aku sih pada saat fase-fase orang lagi di atas kemudian dikatakan saya kayak star syndrome, mungkin menurut aku dia juga
1: star syndrome.
0: Sedang ada di fase
1: pengen jadi star syndrome.
0: Bingung, menurut aku bingung
1: dia
0: mau
1: ngerespon
0: siapa.
1: Ada star syndrome juga pasti.
0: Tapi star syndrome itu bisa jadi dua hal ya Sahabat Suara menurut aku ya. Ada star syndrome yang ibaratnya dia menjadi sombong. Ada juga star syndrome yang memang dia harus memilih.
1: Star syndrome jadi sombong, saya yakin itu orang. Gak ada alasan lagi ya.
0: Enggak kalau menurut aku. Soalnya banyak sih teman-teman aku yang kayak gitu juga.
1: Yang star syndrome?
0: Enggak, bukan star syndrome. Jadi menurut aku dia bingung juga. Kita tiba-tiba datang. Kita tiba-tiba datang nih. Terus kita akrab, tapi pada saat dulu-dulu, pada saat kita lagi itu dia tuh nggak ada gitu loh.
1: Bahkan nggak pernah ada dalam
0: pernah
1: bayangan
0: nyapa,
1: hidup kita.
0: Nggak pernah nyapa, tiba-tiba datang kayak kamu mau nggak ini collab dengan aku gini. Kita nggak mungkin langsung iya. Kamu langsung iya nggak?
1: Iya.
0: Nggak mungkin,
1: hah? Iyalah. Asal pemandirannya pas.
0: Nah, ya. Kan itu kalau itu kan beda lagi ya Sahabat Suara. Tapi kalau aku sih ngelihat karakter orang, setiap kerja sama orang tuh ngelihat karakternya dulu. Jadi kalau itu otomatis aku biasanya enggak sih. Jadi kayak preferensi. Cuman kalau misalkan ngajakin orang ngobrol di satu tempat gitu ya, yang asing buat aku sih itu best sih.
1: Best
0: orang yang kayak gitu tuh best. Tapi kalau aku ke orang lain, aku nggak tahu aku apakah sudah berbuat baik atau tidak, aku nggak tahu.
1: Wah iya benar-benar, karena kita nggak bisa menilai apa
0: menilai,
1: yang kita kerjakan.
0: Menurut kita itu bagus kan, orang biasa aja kan, kita nggak tahu. Jadi yeah, ini kita ganti kayak menurut kamu sesuatu yang bermakna dan baik tuh perbuatan apa yang kecil-kecil baik tuh, yeah, yang orang lakukan ke kita.
1: Betul. Atau kamu yang melakukan.
0: Yeah. Iya. Gitu. Kalau kamu yang lakukan gitu, kamu susah nih ya kan. Apa yang sudah aku lakukan kamu bingung? Nah sekarang kita undang juga yang orang lakuin,
1: yeah,
0: ke kamu yang berarti dan bermakna tuh yang kayak gimana gitu.

0: Istora Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, nih ada kabar baik banget buat kamu yang sering pergi berpergian, maksudnya begitu ya, dari Banjarmasin ke satu tempat. Ini mulai 1 Juli juga Citilink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan juga Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan maupun ketemu sama keluarga itu jadi makin mudah dan nyaman.
1: Terus juga kalau mau liburan ke Yogyakarta, tenang aja nih, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas yang pengen kamu lakuin gitu ya. Dan kalau kamu punya agenda ke Balikpapan nih sahabat Suara, sekarang terbangnya makin gampang bersama Citilink. Karena kamu juga bisa mendapatin dan juga menikmati gratis bagasi hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citilink. Lumayan banget kan sahabat Suara.
0: Jadi gimana, sudah siap menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink dan juga di citilink.co.id. Better fly
1: Citilink.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscan.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
8: Loon, where elegance begins.
0: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
10: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Suara Seru. Masih pagi, sahabat suara ya. Ada yang request nih, Senja Sudut Kota dari Rizky Aditya. Spesial dong kak, puterin lagu Demi Cinta Krispati. Aduh, masih pagi sayang.
1: Jangan galau-galau
0: nanti
1: cinta.
0: Nanti kita agak siangan bisa sih kita puterin kamu,
1: iya.
0: Tapi stay tune ya.
1: Isilah banget di luar ya saya.
0: Stay tune, oh sudah
1: menyarak.
0: Matahari mulai meninggi. Matahari sama seperti emosi, emosi yang ada. Sampai suara ngomongin tentang perbuatan yang baik seperti itu ya. Yang aku pasti ya. Kalau kamu ada nggak hal-hal yang menurut kamu, kamu merasa sangat dihargai jika gitu misalnya. Ada lah siapa ini ya? Ini yang gabung ya?
1: Ini.
0: Lana nih ya.
1: Lana dari Banjarbaru. Pas aku balik kerja kemarin aku bilang terima kasih ke petugas kebersihan kantor yang aku lihat setiap pagi. Aku bikin itu hal yang biasa aja ya. Dia mikirnya biasa
0: dia
1: aja
0: mikirnya
1: gitu.
0: Mikirnya biasa aja.
1: Tapi lihat senyumnya dan dia bilang makasih balik membuat suasana jadi lebih enak.
0: Bener, pokoknya terima kasih tuh bagus. Terus kayak nanti dulu shalala.
1: Kita mix sembunyi dulu ya.
0: Kita mix santai dulu ya yeah. Sayang ya.
1: Kalau ini Mora ada enggak mau? Hal kecil di mata kita tapi penuh makna di mata orang lain.
2: Kalau aku pernah beliin makan buat orang di pinggir jalan.
1: Kenapa akhirnya?
0: Kenapa apa? Kamu pada saat itu ada trigger?
1: Iya, untuk belanja itu.
2: Nah, karena kasihan aja lihat bapaknya.
1: Oh, bapak-bapak.
2: Bapak-bapaknya kan lagi kayak jual apa gitu, keropok atau mainan. Terus kayak kutanyain lah, "Pak, udah makan belum, Pak?" Katanya belum.
0: Terus kamu beli makanan.
2: Kebetulan lagi makan juga di situ.
0: Di dekat situ.
2: Dekat situ.
0: Jadi kamu beliin makanan. Tuh, sahabat suara.
1: Ini ya, langsung hati ini bergetar gitu kayak belum makan, sudah saya beliin.
0: Sudah beliin.
1: Dua minit pizza.
2: Batu.
0: Pizza ya. Iya sih, memang benar banget sih ya. Kadang-kadang kita tuh gak kepikiran bahwa sebenarnya hal-hal kecil itu bisa kita lakuin untuk bisa membuat orang juga happy, iya. Bisa membuat orang juga merasa dihargai seperti itu sih ya. Iya.
1: Tapi lumayan berani ya, maksudnya mau orang kan bertanya itu kan, Pak udah makan belum?
0: Udah makan belum? Tuh nggak dibalas kayak balom. Tuh kayaknya akan beda sih responnya.
1: Udah sudah sehari.
0: Aduh.
1: Terlalu lama pulang.
0: Kalau bisa kayak di jalan-jalan itu ya, kan sekarang suka banyak banget. Sekarang kan banyak banget kayak bapak-bapak yang suka nyebrangin jalan.
1: Iya.
0: Gitu juga sih.
1: Nah, yang kalau ditiku apa putar balik ada tuh.
0: Tapi saya pernah ya sama bapak-bapak yang nyebrang-nyebrangin itu. Kebetulan memang lagi sepi sih ya. Terus saya juga posisinya naik motor. Tapi saya naik motor. Nah, terus dia mungkin lagi punya harapan besar sama orang yang naik mobil.
1: Iya.
0: Ternyata orang yang naik mobil itu dia berangin
1: ngasih. Bapaknya gimana nggak dikasih.
0: Terus bapaknya tuh kayak jujur pusang. Wajahnya
1: ya.
0: Tuh pusang kan kayak gitu
1: terus gerutu gitu
0: ya? Terus aku yang dimarahin sama dia, aku kaget. Aku dia jadi kan dia nyebrangin orang tuh dari arah sini nih sama arah kanan nih itu ya, aku mau belok sana. Orang tuh mau belok sini ke arah aku gitu. Terus gitu ternyata dia nggak dikasih. Terus akhirnya kan dia ngadepnya ke gue ya, aku gitu ya. Jadinya sudah kayak tapak-tapak.
1: Aduh.
0: Nah, hidah lo
1: nggak dikasih nih, nggak dikasih nih.
0: Mau ikem tuh najar. Bu pandir ke aku, mau ikem tuh najar. Jago.
1: Terus saya respon dengan H, dia balas lagi nggak responnya?
0: Enggak, dia gak bercuek kan. Welcome tuh aja menyambut aku kayak itu. Ini menyambut aku kayak itu gara-garinya tuh karena dikasih.
1: Kenapa jangannya banget.
0: Welcome tuh. Mana ada orang yang itu lah yang gerutu-gerutu.
1: Tahu yang
0: tapi
1: dikasih.
0: Tapi ke aku. Terus aku bilang, ya tadinya gue mau ngasih.
1: Gak jadi kan. Nah, niat baik gara-gara kamu menggerutu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Suara warga Indonesia.

0: 101 FM Suara Warga Indonesia di Suara Seru ya, bersama Seiza dan juga Hirzan Anggoro di Suara Seru, di Ngobras, ngobrol bareng santai Suara Seru. Kita sapa-sapa dulu.
1: Ini ada Ida request Tiara Andini Sejauh Ku Benua.
0: Lain-lain.
1: Sejauh dua benua itu kan berisi Jodi ya.
0: Iya, dia bilang Tiara Andini ya.
1: Iya.
0: Salah bukan Tiara Andini.
1: Dadang. Masih ini gak gugup gak ada mengatik sambil menggatar-gatar tuh.
0: Kenapa Jer? Kenapa gerang? Masalahnya apa gerang? Weh deh.
1: Pada Jer
0: hari jadi jom 4 Jer. Nah, Jer kok
1: Unda tahu nyok ada jadi umpet.
0: Wah dah. Iya. Wah iya.
1: Pada Jer sayinya nak pada Jer bobotoh nikam. Tapi gugup Jer ya.
0: Nah kenapa yuk?
1: Gugup? Kemen polisi bulan sabit lain. Kenapa jadi gugup?
0: Astaga. Sahabat suara yang juga mau gabung, kita topiknya hari ini adalah apa sih perbuatan baik yang mungkin menurut kamu tuh sederhana
1: gitu ya. Sepele gitu ya.
0: Tapi ternyata impact-nya besar banget. Mungkin pernah ada yang ngomong juga sama aku, kalau gak kamu yang bantu, saya gak tahu kamu dulu saya gimana gitu. Mungkin ada gitu testimoni ya.
1: Oh saya pernah gitu.
0: Tapi kamu gak sadar kan? Maksudnya kamu
1: akhirnya saya bilang ke Ardian Kama.
0: Apa katanya? Apa masalahnya waktu itu?
1: Dia yang nawarin saya kerja kan di radio.
0: Terus
1: sudah berapa tahun berselang saya bilang, Kardi kalau misalnya kita nggak ketemu, mungkin saya udah jadi gelandangan sih gitu. Saya nggak punya arah.
0: Jadi apa gitu ya?
1: Ya nggak punya arah segala macam. Oh nyonya nyonya bugrong bu, abang muanya bang, abang muanya sopan kayak itu.
0: Berjasa gitu ya. Dulu jadi, juga saya kayaknya mau terima kasih sama Yogi juga deh, karena Yogi kan dulu yang you. Ini ya. Yogi dulu yang mungkin saya di sini deh.
1: Yogi jangan langsung sini. Cuma mau ngasih tahu aja.
0: Cuma ngomong doang.
1: Mau ngasih tahu aja kalau.
0: Dulu saya kan siaran di sini juga Yogi yang iniin. Nawarin. Ke Bos Fian.
1: Ini ada katanya.
0: Karena waktu itu saya sempat nge-host di salah satu stasiun TV di sini. Terus dia bilang kayak kenapa nggak
1: coba
0: si akses saja. Karena saya jadi penyiar tamu dulu di sini atas inisiasi dari Yogi kepada Bos Fian.
1: Oke, terus ngobrol sama Mas Fian tuh?
0: Iya, dibangun mau enggak gini. Oh, enggak apa-apa deh. Saya bilang untuk si apa? Melati. Penyiar tamu dulu aja, saya bilang gitu. Lama-lama, ayo jadi enggak ini? Oh, udah gas saya bilang. Jadi kerjaan nih sekarang.
1: Penyiar tamu itu gimana, Sob? Jadi kamu siaran.
0: Siar ya penyiar tamu. Jadi waktu itu Elva enggak ada.
1: Oh.
0: Jadi saya jadi penyiar tamu gitu.
1: Oh, freelance penyiar ya?
0: Ya, cuma sekali doang. Tapi gak lama waktu itu ternyata Elva mau mana gitu ya. Elva udah mau caps waktu itu ya.
1: Ah, kata Elva ya.
0: Bagi
1: itu sama Maya pertama berarti ya?
0: Maya.
1: Langsung Maya?
0: Langsung Maya yang mengajari, Maya yang membimbing, yaitu guru. Nah, itu juga Maya tuh berjasa juga tuh. Itu luar biasa tuh.
1: Oke.
0: Mengubah hidup lah, iya. Maksudnya
1: kita
0: dari yang
1: kayak gini, kayak gak ada lagi orang ya. Astagfirullahaladzim gak ya sebetulnya orang.
0: Iya maksudnya gak ada, udah gak ada di kantor ini. Tapi kalau Yogi masih ada.
1: Iya masih ada. Cuma bukan kita ngomong gini kayak udah wafat.
0: Orang masih ada, masih sehat, alhamdulillah masih ceria, masih bahagia. Jadi dulu saya ngerasa terbantu banget lah ya sama saya masuk di sini. Terus yang saya orangnya pasif, awalnya tuh saya jadi aktif. Better lah daripada
1: jauh.
0: Dulu jauh banget.
1: Sekarang bisa menyahuti menaku pandiran berdua sahabat suara.
0: Bisa mengaras sudah aku.
1: Bisa mengaras, bisa berlocok. Dan ini ada Dina nah. Ulun biasanya menyemangati karyawan.
0: Tempat-tempat yang ulun kunjungi kak. Bagus.
1: Biasanya itu jadi happy ending
0: karyawannya.
1: Terus juga ada.
0: Terus nggak salah kamu jatuh cinta sama salah satunya ya Dina ya.
1: Oh Dina.
0: Dina jatuh cinta sama salah satu karyawan yang pernah dia temui.
1: Cinlok, tipikal cinlok nih.
0: FTV banget.
1: Ya ini pulpen kantornya jatuh.
0: Iya sama-sama ngambil.
1: Terus ngambil bareng.
0: Kejeduk nih tahantup.
1: Ini apa?
0: Kepalanya.
1: Benjol ya, jidatnya.
0: Dari situlah tumbuh perasaan terus, cinta. Ya,
1: terus bilang kamu nggak apa-apa.
0: Kamu nggak apa-apa. Kenapa?
1: Tarik Dinanya. Langsung dikeplak.
0: Terjadi. Pagi semua
1: Miranti 08. Halo. Oke. Miranti ini kayak nama ini ya, komplek di Tengah ujung ya.
0: Iya, Jan Gupi. Kamu request lagu ini, dia udah belum ya terputar? Belum. Oh, mau cincin boleh.
1: Nah, ada request fish juga Nina artinya boleh.
0: Boleh, tapi semua Baskara tuh.
1: Iya, gimana tuh? Kalau Adi puterin aja sih, kalau Adi sih.
0: Kalau Adi sih muterin aja. Kalau kita pilih ya, kalau enggak gitu ya. Cincin
1: emas gelang
0: hello sih dua cincin.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan.

0: Suara Menjermasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sesi potret udah terputarkan ya sahabat suara ya. Habis ini kita bakal balik lagi dengan kirim. Kok kirim salam
1: belum,
0: sih?
1: Belum.
0: Kok begini sih saya?
1: Suara keliling ya.
0: Biasaan ini nih.
1: Nih mau pamit langsung nih. Ini nih ada Bang Duan. Habis ini Hindia Everything You. Kenapa matur?
0: Sudah,
1: boleh,
0: tadi cincin,
1: sudah
0: tadi cincin sayang.
1: Cincin nah. Seng, lagu yang lain lagi. Lagu yang lain lagi kalau mau pengen request. Tadi nyari saya siapa? Ketua Gulet enggak on RK ada.
0: Ada aja orangnya.
1: Vincius, saya enggak ini aja lagi enggak. Lagi enggak aja.
0: Lagi enggak intu.
1: Lagi enggak intu aja. Lagi pengen ngobrol-ngobrol di belakang layar aja hari
0: iya,
1: ini.
0: Iya, kita bakalan lanjut dengan Isi Suara Keliling. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara ya.
1: Emang mau kemana bisa. Juga kita?
0: Yang kemana-mana ya, yang kemana-mana ya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Isi Suara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara keliling.
1: Cika-cika-ca. Gitar semeksurnya ya. Kita ganti aja deh pakai suara kita aja. Ntar dah Suara Keliling ini ya. Dan seperti biasa di 90,1 FM, kalau pagi kan suara seru bareng Hintian juga aksesnya gitu ya.
0: Benar.
1: Di mana hari ini kita akan ngobrolin salah satu tempat yang sangat fenomenal di Kalimantan Selatan.
0: Itu Bukit Batu.
1: Yes, destinasi ini menawarkan pemandangan bukit.
0: Waduk.
1: Oh lagi berantem ya orang Banjar di sini. Ya. Bukit lah gimana? Nah, gitu. Waduk, hamparan rumputan hijau dan suasana alam yang menenangkan.
0: Nah,
1: jadi Bukit Batu ini bisa jadi pilihan wisata buat kamu yang ingin menikmati keindahan alam, mencari tempat healing yang nggak terlalu jauh dari Kota Banjarmasin. Karena kita cuma memerlukan waktu 70 km saja.
0: Dari Banjarmasin yang cukup populer juga sebagai destinasi wisata.
1: Di Kabupaten Banjar.
0: Destinasi wisata di Kabupaten Banjar. Ya oke, kita akan lebih lanjut lagi. Tapi kita kasih dulu lagunya buat
1: ini.
0: Siapa? Ida ya?
1: Ida, tadi katanya lagu Tiara Andini. Soalnya jadi ini Asya Widianto. Misalnya jadi
0: sejauh dua berdua.
1: Nyonya
5: aku kan

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ngelihat foto Maura waktu lagi SMA ya. SMA
1: gitu ya. Supaya ikan apa?
0: Kayak anak baik-baik itu ya. Maksudnya ini gak baik? Gak bagus.
1: Bukan gak baik.
0: Ini kayak rebel gitu.
1: Emang gak baik?
0: Astaga. Sahabat suara, Bukit Batu berada di...
1: Dulu ini biar nggak mas mohon lagi soal
0: gimana Bukit Batu.
1: Ini dia ketua gue, bawel bacot kamu ya.
0: Yes.
1: Kamu bacot sekali Vinicius ya.
0: Sahabat suara, kita Bukit Batu tadi. Bukit Batu. Bukit Batu itu buat yang belum tahu berada di desa Sungai Luar, Dusun Tiwingan, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar.
1: Banjar. Suatu saat ini sudah ada sejak tahun 2018 dan mulai dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2020 karena melihat antusias warga Kalimantan Selatan. Akhirnya 2 tahun kemudian dari 2018 itu langsung nih garcep aja nih.
0: Benar. Ya, nah, salah satu ikon yang paling dikenal adalah musola kecil dengan latar waduk riem kanan.
1: Wah, itu paling bagus sih.
0: Dan pegunungan Meratus yang menjadi spot foto favorit pengunjung. Betul. Nah, di sini kamu bisa menikmati panorama waduk yang membiru, hamparan rumput mirip savana unana, formasi bebatuan unik, hingga trekking ringan ke puncak bukit.
1: Nah,
0: ya,
1: selain itu juga kita bisa memancing keributan atau sekedar bersantai menikmati suasana alam yang tenang. Tadi kita bikin ribut ya. Jadi untuk menuju lokasi tersebut dari Banjarmasin bisa melalui jalur darat aja sahabat suara ya, atau mungkin lewat jalur udara dengan pesawat Sokoci.
0: Enggak, kok pesawat tapi Sokoci ya? Salah nih.
1: Ke arah ini ya, riem kanan ya.
0: Benar. Tiket masuknya berapa tadi?
1: 8.000.
0: 8.000 sampai 10.000
1: untuk wisatawan lokal.
0: Dengan jam operasional.
1: Nah, kalau wisatawan ya, luar tuh 300 juta ya masuk situ.
0: Karena sama tiket.
1: Sama tiket sama resortnya juga.
0: Iya, benar.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: FM Suara Warga Indonesia, sahabat suara ya.
1: Yes, ini buat kamu sahabat suara yang hari-hari di rumah gitu ya. Lagi jaga anak, biasanya kan nontonin anak biar gak boring. Setelin ini gak Tayo
0: Salah. Hey Tayo agak lama sih, sekarang mah udah beda lagi ya.
1: Apa tuh yang binatang-binatang warna biru-biru itu, merah, hijau.
0: Aduh apa sih?
1: Apa ya biasanya ditontonin buat anak-anak tuh?
0: Banyak lagi Jen. Ya, tapi sekarang banyak banget juga video-video edukasi ya dari di YouTube gitu kan. Tapi kalau misalkan internetnya ngadat begitu gimana?
1: Makanya ya? Nih biar nggak ngadat-ngadat atau kamu biasa video call sama suami tercinta, istri tercinta, jaringannya lemot. Udah dari sekarang pindah aja ke XL1. Ini hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin. Cocok banget juga buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari. Jadi buat kamu yang pengen, ada promo menarik khusus pelanggan baru. Belayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
0: Yes, gak cuma itu, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan catch play plus ya, buat hiburan keluarga di rumah. Jadi menarik banget buat kamu yang pengen langganan, langsung hubungi WhatsApp 0818 0800 5858, kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1 Wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang, dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak, gue.
2: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
2: Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia di Suara Seru bersama Akses dan juga Rizan Anggoro. Sahabat Suara, kalau kamu mau berkunjung ke Bukit Batu ya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya perjalanan kamu tuh makin nyaman ya, dan pastinya juga biar lebih menyenangkan gitu ya. Karena ini merupakan wisata alam terbuka, jadi sebaiknya gunakan pakaian yang nyaman dan alas kaki yang cocok untuk berjalan di area perbukitan.
1: Nah ya, kalau dari pengalaman aku pribadi mungkin boleh nge-share sedikit ya sahabat ya. Suara, kalau kesana tuh kalau kamu punya sendal hiking kayak atau sendal naik gunung
0: lebih
1: pakai Eiger ya, gitu-gitu itu yang saya tahu kan Eiger doang nih ya, padahal banyak yang lain, cuma yang setahu saya kayak merek-merek kayak gitulah.
0: Yes,
1: sendal-sendal kayak gitu tuh sangat enak sekali karena dia ada daerah yang berbatuan,
0: bener,
1: pasir dan segala macam gitu ya.
0: Bener.
1: Terus juga bajunya bener tadi sampaikan saya yang paling nyaman aja. Tapi kalau saran saya misalnya datang pagi itu sampai sore ya, pakai celana panjang aja.
0: Bener.
1: Celana panjang. Kalau misalnya tadi pakai sendal gunung tadi atau kayak Eiger dan lain-lainnya itu tetap pakai kaos kaki biar enggak kebakar.
0: Benar. Ya kan? Tapi kalau masih ngotot pakai Crocs gimana?
1: Enggak apa-apa saya enggak. Karena Crocs kamu pasti mahal, ya kan? Apalagi apa ada yang pinnya itu apa sih namanya mau? Yang pinnya itu namanya apa ya? Ada namanya kan itu ya? Apa? Jibits. Nah, jibits-jibitsnya tuh kan yang mahal tuh.
0: Enggak apa-apa kalau ngotot mau pakai Crocs ke ini, ke pendakian.
1: Ke pendakian. Naik gunung pakai Crocs.
0: Ada yang ngotot misalnya gitu gimana? Kamu akan ngomong apa ke mana?
1: Bulik nyawa. Acara mengalih hendak bulik nyawa. Untuk ada yang berpikir. Nggak bulik.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

0: hari ini.
1: Ya, jangan lupa ya, besok kalau cuaca sip aja, apalagi ini kan tadi panas, bukan panas, tadi itu terang banget nih, udah mendung.
0: Salah.
1: Langsung
0: Bukit Batu. Gas kita Bukit Batu hari ini.
1: Kita tikumnya depan ini ya, tulisan sampai datang Kota Baru ya, sampai suara.
0: Jauhan ya. Oke, sampai suara ya. Sorry. Kita bakal balik lagi dengan kirim salam, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Sisa dan Hiri Tanegoro.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendam aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Yeay.
1: Wow. Hey. Yeah, saya yeah, kebayang lagi, Sa. Suara kita kayak gitu jadi back sound apa, Sa? Itu nanti muncul jaguar lari. Kirim salam udah dibuka nih, sahabat suara. Berarti apa?
0: Tandanya, tandanya kamu harus kirim salam.
1: Itu dia, that's the point ya.
0: Di 0811993390.
1: Sama di TikTok kita juga di @iswara.bjm. Kita tunggu sahabat suara sampai jam 11 siang ya. Mumpung cuaca lagi bersahabat. Kenapa enggak request?
0: Sama siapa cuaca hari ini ya?
1: Sama ya jenis ya, Sa. Kenapa gak coba sahabat-sahabat request lagu Kepompong Sinden Tasca?
0: Nah, boleh.
1: Kita tungguin ya.
0: Kita tungguin kamu request lagu apapun favorit kamu ya, selama jam ini masih berlangsung. Jangan sampai requestnya baru besok pagi. Udah bukan kita lagi.
1: Soalnya gak ada juga yang siaran pagi kita Jakarta besok itu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan. Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90.1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksesa Putri. Itu buka folder satunya bang. Pian tuh di file satunya, lo tuh jarangnya tuh dua pian buka. Nah,
1: oh, iya,
0: Nah, hilang. Wah.
1: Oke, lanjut.
0: Tanya aja sama kita santai. Aduh, astagfirullah. Jadi sama suara seperti biasa di sore hari ini.
1: Sore pagi.
0: Karena cuaca ini sore banget udah sama suara. Oh, udah gitu. Kita pada pulang kerja juga ya.
1: Bener.
0: Di kantor. Ada yang request Sumpah Mati Chelian Grace dong. Ya nanti kita puterin dah ya. Jadi ya sahabat suara, memang di si pagi hari menuju siang ini ya.
1: Bener.
0: Cuaca di Kota Banjarmasin memang luar biasa sekali ya.
1: Oke.
0: Apalagi kamu yang tidak terbiasa dengan perubahan cuaca. Mm-mm. Ada orang-orang yang tiba-tiba perubahan cuaca ini jadi gatel-gatel.
1: Bener.
0: Biasa tuh ngechatin cewek-cewek tuh, hai. Bener. Gatel kan dia kan.
1: Saking gatelnya ya.
0: Ganjan banget gitu.
1: Bener.
0: Ya. Tapi kalau Maura ada ini nggak mau? Hmm? Kamu ada ini nggak? Apa?
2: Apa?
0: Ada punya alergi nggak sih?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. Makan udang berarti aman aja, Mang?
2: Aman aja.
0: Oh, gue pernah pelanger dulu makan udang, mau pisan, mau pisan, sumpah. Ih, ngeri banget kalau kita nggak biasa. Tapi ada makanan yang nggak... Kamu suka nggak?
2: Banyak.
0: Banyak? Apa aja, Bu?
2: Jengkol.
0: Hah? Jengkol harus suka.
1: Kamu nggak suka jengkol ya?
2: Karena baunya nggak enak.
0: Tapi udah pernah coba makan?
2: Nyium aja nggak kuat.
0: Masa sih?
2: Serius?
0: Jengkol goreng yang hijau-hijau kan?
2: Iya.
0: Yang dilalapan kan?
2: Pete itu.
0: Oh pete. Jengkol itu yang... Pete lala tuh gak, Sa?
1: Apa?
0: Jengkol itu teh lala tuh kayak lain pulang?
1: Beda. Beda lagi. Jengkol teh lala.
0: Nah.
2: Oh iya, iya. Bener. Gak bisa makan.
0: Itu enak banget.
2: Gak bisa.
0: Itu sausnya tuh. Gak
2: bisa, gak bisa.
0: Lezat tos, Mama Mia mantap tos. Gitu. Gak suka. Oke, terus apa lagi?
2: Iya pete gak bisa juga.
0: Tadi dia beda, tanya beda, kenal tuh jauh-jauhnya.
2: Ya emang.
0: Oh, pete jengkol gak suka ya?
2: Gak suka.
0: Karena baunya gak tahan.
2: Tahu gak bisa makan juga.
0: Wadudanya.
2: Sumpah.
0: Tahu.
2: Tahu iya.
0: Tahu.
2: Tahu.
0: Kenapa gak bisa makan tahu?
2: Aneh teksturnya.
0: Agar-agar aneh, kenyol-kenyol. Tahu
2: gak? Manis.
1: Puyo.
2: Puyo.
0: Suto puyo. Noto apa benda tuh? Puyo. Berarti ini kenapa teksturnya di mulut aneh apa gimana?
2: Aneh. Rasanya aneh juga. Menurutku ya. Emang dari dulu enggak bisa makan tahu.
1: Enggak bisa makan tahu dia, Hirzan.
0: Ngomong saya aneh nih, menurut saya nih. Cewek bisa makan tahu.
1: Something wrong ya.
0: Something wrong.
1: Ya udah deh, ada lagi enggak yang enggak suka makan tahu? Biar kita kasih tahu nih.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: One day I saw this girl.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, Arsesa dan Hirzen punya nih ya info buat kamu, buat ngisi agenda kamu di bulan Juli nanti. Ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang akan hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru di tanggal 25 Juli 2026. Dan tiketnya itu cuma Rp30.000 aja. Jadi kamu bisa dapetin banyak keuntungan dari satu porsi makan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
1: Gak cuma itu, bakal ada juga Sedap Kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget nih buat kamu datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan nih ya. Terus yang jago masak wajib juga ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim itu terdiri dari 2 orang ya, Sahabat Suara, dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per timnya. Jadi udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif Kecap Sedap, serta juga akan mengadu kreativitasnya dengan waktu 60 menit. Dan kerennya, ini dinilai langsung oleh Chef Wilgos. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos.
0: Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, bakal ada Sedap Concert yang diberiakan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja nih, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti bakalan jadi pengalaman yang gak terlupakan. Segera amankan tiketmu di loket.com. Juga ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice, mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, suara udah di jam 11 ya.
1: Dan
0: besok kita libur ya.
1: Besok kita libur
0: dulu Sabtu Minggu. Jadi sobat suara mungkin bisa cari-cari kegiatan. Kalau pengen ketemu saya ada di Citegraha besok.
1: Waduh, event apa tuh?
0: Yes, teman-teman Ciputra ngajakin saya.
1: Oh, keren ya teman-teman Ciputra ya.
0: Kecil-kecil tapi kan rincit gitu.
1: Benar. Lama-lama menjadi bukit.
0: Iya, kalau bisa tuh tiap hari sih yang MC sore. Sekarang sore nggak ada redaksi buat lagi.
1: Free ya, sore, jadi buat yang punya acara sore-sore hari ya, iya, bisa undang MC kita ya.
0: Betul, saya kalau bisa sih pengen ajakin saya ya.
1: Untuk
0: MC, kita berdua, bebas aja.
1: Jadi biasanya kalau sore-sore begitu MC mau tuh saya
0: mau
1: tuh
0: ya?
1: Mau saya.
0: Bener, saya cari
1: ya,
0: saya.
1: Iya, saya cariin aja.
0: Kita gathering kayaknya seru sih kita.
1: Hah? Gathering seru.
0: Iya, gathering lihat saya MC seru banget kayaknya ya. Nanti kita deh saya ngajakin saya.
1: Boleh banget.
0: Kita cari tanya nih yang mau red card tanya langsung ya.
1: Boleh banget.
0: Ya.
1: Kita bacain dulu kirim salam.
0: Oke, kita aja nih sudah gabung. Ini ada Niken, ngata mau kirim salam buat Casey, terus juga buat Nita dan juga Alia katanya. Sehat-sehat terus ya kalian. Besok kita kan mau nongkrong nih, jangan pada sakit dulu. Terus juga ini ada Arif, katanya mau kirim-kirim salam aja buat teman-teman. Ada Aji, terus juga ada Rahman, terus juga ada Dian. Malam ini jadi kan nonbar.
1: Nonbar boleh aja, isuk jangan melanda lah.
0: Kawa, buring di kantor.
1: Tapi besok gak apa-apa sih, kita libur ya. Gak apa-apa sih kalau mau nonbar di malam hari ya sahabat suara. Oke, terima kasih banyak sudah dengerin Aksi Sada, juga Herzan Anggoro.
0: Yes.
1: Nanti kita ketemu lagi hari Senin ya.
0: Betul, jaga kesehatan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Iswara.

0: Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara, 10 lagu bareng Hirzan dan saya sendiri ya. Karena saya sudah pulang tinggalinnya, memang curang saya saat ini ya. Gak apa-apa, tapi saya menemani kamu kembali di 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara.
1: Jika aku tak lagi sama denganmu.
0: Ada Barsena Bestandi ya, sahabat suara, dengan lagu ini tentang sebuah perjalanan percintaan ya. Dan mungkin multi tafsir juga, buat kamu yang penasaran apa judul lagunya ini, dia Jalan Tengah.

Lalu juga ada Parade Hujan yang membawakan lagu terbaru mereka, Mas Is CS ya, menggambarkan perjalanan seseorang yang terus bergerak maju meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Laju.

Laura Ayu, lagu yang mengingatkan bahwa hidup tidak memiliki buku panduan. Jadi memang hidup itu survival ya sahabat suara. Dan akhirnya terciptalah lagu ini, inspirasi dari Laura Ayu, Tak Ada Tata Caranya.

membawa pesan sederhana, Hipno ingin mengajak pendengarnya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kecemasan dan lebih percaya bahwa segala sesuatu menemukan jalannya. Tak perlu khawatir

0: Ivy Alisa, di mana lagu ini berkisah tentang proses bertumbuh setelah kehilangan sambil memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih secara perlahan, pindah pelan-pelan. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Ray Putra dan kawan-kawan yang lainnya juga. Nanti akan kita review juga nih sahabat suara. Mari kita dengarkan 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Suara Banjarmasin.

share Senavia yang sempat hilang beberapa waktu ya sahabat suara, mungkin karena fokus ada di lain. Tapi ternyata sambil fokus di lain sambil ngerjain beberapa single. Ini dia lagu terbaru dari Sheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

Lagu yang ke-8 ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Lagu yang menceritakan seseorang yang memilih pergi bukan karena berhenti mencinta, melainkan karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Aku harus pergi.

0: tidak kalah viral lagu dari Adnan Halim 2001 kali. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu juga, jangan lupa menikmati libur ini dengan menghabiskan waktu berkumpul dan berjumpa dengan teman-teman atau mungkin juga keluarga sayang kamu. Dan hati-hati di jalan. Buat kamu dalam perjalanan kemanapun, izin pamit dulu ya. Sampai berjumpa lagi besok hari. Dadah.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengerin terus 10 lagu bareng Iswara hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang.

On yang barusan aku puterin untuk kamu sahabat suara. Dan tentunya masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Tenang aja karena abis ini aku masih akan puterin kamu lagu nih, salah satunya ada dari Afgan dan juga Liodra yang berjudul Ada. Ini kalau misalkan lagi live TikTok kayak banyak banget orang yang request lagu ini. Jadi spesial di hari Jumat ini aku puterin buat kamu sahabat suara. Ruang Rindu dari Leto, ini lagu yang dulu sempat rame banget. Jadi aku mau ngajak kamu buat nostalgia bareng hari ini. Dan banyak banget yang udah request di TikTok. Jadi kalau misalkan kamu mau ikutan request juga, boleh langsung join aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu tentunya di Iswara Suara Warga Indonesia.

Lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana sahabat suara pagi kamu sejauh ini? Dengerin lagu-lagu di suara, moodnya jadi happy kan? Bikin nostalgia bareng dan tenang aja. Abis ini masih akan ada

bersama kamu sahabat suara. Jadi hari ini aku akan memutarkan lagu-lagu yang sering menjadi request kamu. Tapi tenang aja, kalau lagu kamu yang mau diputerin di sini belum ada, boleh kamu langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana sudah banyak banget orang yang merequest lagu, sahabat suara yang sedang merequest lagu. Jadi yuk ikutan, langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan ada banyak banget lagu yang aku puterin spesial hanya untuk kamu di hari Jumat ini. So langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ditunggu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
3: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku lagi baca-bacain beberapa WhatsApp yang masuk soal mereka yang sedang merequest lagu. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau ikutan request lagu, yuk boleh. Nanti kita aku akan puterin mulai dari jam 12. So langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, kasih tahu nama kamu siapa dan kenapa kamu request lagu itu. Semua lagu-lagu yang kamu request akan aku puterin abis ini, sahabat suara. Langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
5: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara-suara
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, gimana nih? Sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Gimana, kerjaan lancar gak? Atau ada satu kerjaan yang bikin kamu tuh kesusahan parah, kacau gitu, sampai ngerjainnya tuh bikin frustasi? Karena kadang kan kalau kita lagi belajar tentang sesuatu yang susah, itu rasa pengen nyerahnya ada banget gak sih, sahabat Suara? Nah ternyata, tapi itu justru otak kita lagi kerja sekeras-keras mungkin. Jadi bukan cuma kita aja, bukan cuma badan kita aja. Karena kan banyak orang yang mikir cara otak berkembang paling baik tuh kalau kita ngerjain hal-hal yang gampang gitu ya, yang bikin kita happy aja. Padahal ada penelitian yang justru nunjukin hal yang sebaliknya, sahabat Suara. Jadi ada konsep dalam psikologi belajar, namanya itu desirable difficulty. Jadi intinya itu adalah kesulitan-kesulitan tertentu yang bikin proses belajar kita itu terasa lebih berat. Dan itu justru yang ngebantu otak kita membentuk pemahaman dan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding kalau semuanya itu terasa gampang. Misal ya, kayak kamu baru aja nyoba belajar bahasa baru atau ngafalin materi tanpa lihat catatan. Kalau misalkan bos kamu tiba-tiba nembak kerjaan yang di luar sama pekerjaan kamu biasanya deh, itu kan sama aja kayak lagi nyoba skill yang belum kamu kuasain ya, sahabat Suara. Nah, aktivitas-aktivitas kayak gitu yang mendorong otak kita buat memperkuat koneksi-koneksi saraf baru lewat proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi, kalau kamu ngerasa lagi gak nyaman atau struggling banget kalau lagi belajar sesuatu yang baru, itu bukan artinya kamu gagal ya, sahabat Suara ya, tapi justru itu tandanya otak kamu lagi aktif-aktifnya buat beradaptasi. Dan yang penting, semoga apapun yang susah itu tantangannya masih dalam batas yang bisa kamu hadapin. Gak sampai yang, semoga ini aku berdoa banget, bukan sampai yang bikin stres berlebihan terus malah berdampak buruk buat kesehatan mental kamu ya, sahabat Suara. Jadi apapun kerjaan kamu, kesulitan kamu yang sedang kamu hadapi sekarang, aku pasti berdoa yang terbaik untuk kamu. Semangat sahabat Suara semua.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kalau sebelumnya kita ngomongin soal kamu yang lagi stres sama pekerjaan-pekerjaan yang lagi numpuk. Besok kan weekend nih ya, 2 hari lumayan. Cus liburan, sahabat suara. Karena ternyata liburan bareng-bareng sama orang yang kita sayang itu bukan cuma bikin kita senang sesaat aja. Karena ada banyak penelitian yang ngasih tahu kalau pergi bareng orang-orang yang kita sayang itu bisa ningkatin kebahagiaan, mempererat hubungan, bahkan ningkatin juga kepuasan hidup secara keseluruhan, sahabat suara. Bahkan ya, ini ada beberapa penelitian yang nyebutin kalau tingkat kebahagiaan pas liburan itu bisa meningkatnya sampai 200%. Lebih dari 100%, ini 2 kali lipat ya dibanding sama rutinitas kita sehari-hari. Jadi udah mulai kebayang dong ya harusnya bedanya. Karena salah satu alasannya, pas kita di perjalanan itu ngasih kita pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya tuh gak pernah kita rasain. Jadi itu yang ngebuat akhirnya kita mengurangi apa yang sedang menjadi kejenuhan kita dari kesibukan sehari-hari, sahabat suara. Dan yang paling penting adalah liburan tuh bikin kita beneran quality time sama orang-orang yang kita sayang tanpa adanya distraksi apapun. Apalagi kalau misalkan kayak besok weekend, harusnya sih kamu gak kerja ya di hari Sabtu Minggu. Makanya quality time-nya itu tanpa distraksi, sahabat suara. Dan yang menarik lagi, yang bikin di sebuah perjalanan liburan itu berkesan banget, ternyata bukan melulu soal tujuan kita yang keren atau Instagramable, tapi lebih ke kebersamaannya. Dan ya tadi, pengalaman-pengalaman yang kita alamin pas lagi perjalanannya. Udah buruan, ini mumpung masih hampir setengah satu, hari masih panjang untuk kamu berdiskusi sama sanak saudara keluarga kamu, sahabat suara. Jadi cus, langsung aja. Kira-kira besok mau liburan kemana nih?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: untuk Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

Sastra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, nanti aku gak akan sendirian. Tapi aku akan ngobrol barengan sama musisi yang baru saja mengeluarkan lagu berjudul Iron Veins dengan salah satu musisi Australia. Jadi buat kamu yang mau tahu siapa musisinya, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana kamu bisa melihat bagaimana situasi studio ketika aku nanti nongkrong bareng sama salah satu musisi ini. Dan kalau kamu mau ikutan nanya-nanya juga, boleh banget langsung di live TikTok atau WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: warga Indonesia. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Rotemo 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemo dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store. Serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Hari ini kita akan, di satu jam terakhir ini gak akan sendirian, cuma aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Australia. Ini itu baru aja berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia, yaitu Bata Senja. Namanya Shumo. Halo.
1: Halo everyone.
0: Shumo ini sahabat suara umurnya baru 14 tahun ya. Karena Shumo ini dari Australia, kita menghadirkan juga seorang translator untuk Shumo ya. Halo Kak, kalau kakaknya mau ngomong silahkan juga boleh lho.
2: Halo, selamat siang semuanya.
0: Halo, hai Shumo.
2: Halo.
0: Di sini aku mau nanya ke Shumo nih. Shumo ini kan baru 14 tahun. Nah, ini memulai karir musik Shumo itu dari umur berapa sebetulnya?
2: The music tab, like the first time you start.
1: I originally start from 8. That time I like to rap because I really like Eminem. But then I pick up a guitar and then I really like to play guitar. And then after that, I start my music career from that.
2: Jadi Shumo bilang kalau dia itu mulai karirnya itu dari umur 8 tahun karena influence dari Eminem, karena Shumo itu suka banget sama rapper.
0: Nah, di 8 tahun itu berarti emang kamu dengerin Eminem itu dari umur berapa Shumo?
2: When you start to listen to Eminem?
1: 8.
0: Oh, dari umur 8 tahun dan langsung suka, makanya langsung belajar gitar ya.
2: Falling in love with Eminem and then you start to learn guitar?
1: Not really. I just I fall in love with Eminem, so then I fall in love with music, then I fall in love with guitar, then I fall in love with music.
2: Jadi pada saat umur 8 tahun, saat aku mendengarkan Eminem, aku langsung jatuh cinta sama Eminem, sama rapper, dan juga aku belajar main gitar.
0: Oke, dan sebelum kamu, ini sekarang kan kamu baru aja kolaborasi sama Bata Senja, terus
2: collaborate with Bata Senja,
0: dan akhirnya kamu ngeluarin bareng mereka itu Iron Veins.
2: And you release the Iron Veins song.
0: Nah, sebelumnya kamu tuh pernah ngerilis lagu juga nggak?
2: And before that, before the collaboration with Bata Senja, do you already release a song?
1: Yeah, I released 14 songs, but from 8, though, some rap songs, and just recently I released 2 songs, Ripples and Living In.
2: Ya, jadi aku dari umur 8 tahun udah ngerilis 14 lagu, dan baru aja ngerilis 2 lagu sebelum ini.
0: Oh ya, jadi 14 lagu itu kamu tulis sendiri beneran?
2: Is it the 14 songs you write it by yourself?
1: Yes, all by myself.
2: Ya, jadi semuanya itu aku yang nulis 14 lagu itu.
0: Nah, biasanya semua tuh kalau nulis lagu, kalau mau ngerilis lagu itu, inspirasinya tuh datang dari mana?
2: Where the inspiration come when you started to write the song?
1: Inspiration. When I want to write song, I lock myself in a room for like 5 hours. So then inspiration comes through.
2: Jadi biasanya kalau aku lagi ingin menciptakan sebuah lagu, aku akan mengunci diriku di ruangan selama 5 jam. Jadi di 5 jam itu inspirasi banyak yang datang ke aku.
0: Oke, berarti kalau misalkan dari lagu yang sudah rilis, ada gak sih lagu yang cukup personal gitu buat Shumo?
2: What is the personal songs for you in 14 songs that you already write?
1: It's called Living In. It's a song I made for Sukin, and it's a reflect a teen life.
2: Jadi aku menulis sebuah lagu untuk brand Sukin, itu untuk the anak-anak, usia anak-anak teenager itu. What is it, the title?
1: Living In.
0: Oke, okay. Nah di Living In itu kamu menceritakan tentang apa sih semua?
2: What is it, the story of the Living In songs?
1: It's a reflects a teen life, the happy moments, the sad moments.
2: Jadi itu nyeritain tentang masa bahagianya anak-anak, masa senangnya anak-anak gitu.
0: Oke, okay. Dan akhirnya kamu dikontak sama Bata Senja untuk mengeluarkan lagu Iron Veins ini.
2: And after that, the Bata Senja contacted you to produce the Iron Veins song.
1: Because I have a lot of Indonesian fans before, so I contact Bata Senja. Then they contact me back.
2: Oh, jadi itu awalnya karena emang di TikTok itu banyak banget user Indonesia, jadi berawal dari situ. Terus sebenarnya Sumo yang ngontak Batas Senja dulu.
0: Oke, tapi memang sebenarnya sebelumnya Sumo tuh udah pernah dengerin lagu Batas Senja atau belum?
2: Is it before you already listening to Batas Senja songs?
1: A bit. I like the 1970. The 1970 Kita. I really like that song. I've listened to it before.
2: Ya, jadi dia emang udah dengerin lagunya Batas Senja sebelumnya dan dia suka banget sama lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Dan akhirnya dikontak balik sama Batas Senja dan diajakin kolaborasi bareng. Apa sih yang Sumo rasain?
2: What do you feel about this collaboration?
1: I already before really like Batas Senja, so I'm so proud, very happy. And this song is also really good too.
2: Jadi aku tuh bangga dan happy banget bisa kolaborasi sama Batas Senja dan ini tuh lagunya juga bagus banget.
0: Di lagu ini semua ikutan nulis lagu atau proses kerjasamanya tuh seperti apa sih proses kolaborasinya?
2: How is it the collaboration works? Like, do you write the lyric or the song and everything?
1: I already wrote my English lyrics before when I sent the song to him. So he just made the lyrics, then he recorded his vocals. Then after that, I record my guitar and my vocalsing.
2: Okay, jadi dia ini udah nulis yang versi Inggrisnya. Abis itu Batas Senja nulis versi bahasa Indonesianya dan ngerekam vokalnya Batas Senja.
0: Oh, oke. Dan kalau misalkan boleh diceritain sedikit, Iron Veins itu menceritakan tentang apa semua?
2: What is it Iron Veins about the songs?
1: It's about when people build an armor when they feel too much pain, but then this armor becomes a cage that locks your true self. Can you translate that?
0: Boleh, pelan-pelan kak, gimana?
2: Can you repeat one more time?
1: It's okay. It's too difficult to translate.
2: Yeah, that's why. Let me try.
1: Very deep meaning.
2: Iya, jadi itu ceritanya tuh tentang rasa sakit gitu ya mbak ya. Jadi ini si Iron Fan ini sebagai pelindung kita dari rasa sakit itu.
0: Nah itu kan artinya tuh sangat dalam. Sedangkan Sumo nih baru umur 14 tahun. Pas Sumo nulis liriknya tuh gimana, apa yang Sumo rasain?
2: So the meaning of the Iron Fan, it's so deep. And how can you write it, that kind of songs when you just 14?
1: No, it's an inspiration from my music.
2: Jadi itu ya inspirasi yang datang ke aku.
0: Tapi kalau semua nyari inspirasi tuh biasanya sambil ngapain sih, baca buku atau dari pengalaman pribadi?
2: Where did you get the inspiration to write the music? And like, what are you doing during the searching for the inspiration?
1: When I make a song, I just sit with my guitar and I just sing something, and if it's good, I record it.
2: Jadi aku cuma duduk main gitar kalau aku ngerasa lagu yang lirik, bukan, melodinya itu menarik, ya aku buat itu lagu.
0: Oke, menarik banget ya sahabat suara. Tadi semua udah cerita, ini anak baru umur 14 tahun, cuma pengalamannya sudah kayak 20 tahun ya. Banyak banget lagu yang udah ditulis dan ternyata memiliki kesempatan untuk bekerja sama Batas Senja, which itu musisi yang sempat didengerin sama Sumo juga, sempat dikontak, akhirnya dikontak balik dan baru saja mengeluarkan Iron Veins. Dan abis ini sahabat suara, kita masih akan terus ngobrol-ngobrol barengan sama Sumo. Jadi kalau kamu mau ikutan nanya-nanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isore Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, masih barengan sama Cia Friska dan juga Sumo di satu jam terakhir ini. Dan kita akan ngobrolin soal single Iron Veins yang baru saja dikeluarin Sumo barengan juga sama Batas Senja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bagaimana Sumo baru umur 14 tahun tapi sudah mengeluarkan banyak sekali karya, dan di umur yang masih sangat muda ini memiliki kesempatan untuk berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia yaitu Batas Senja. Nah, karena ini kolaborasi Sumo barengan sama Batas Senja, aku mau menghubungi Batas Senja ya. Halo, apakah sudah?
1: Halo, Kak.
0: Seru sekali. Sumo, ini ada Batas Senja.
1: Halo.
0: Kak, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Ini lagi di mana? Kita mengganggu tidak?
1: Aman. Lagi jalan-jalan aja sama anak-anak, tapi aman kok.
0: Oke. Nah, aku nih mau nanya sedikit, Kak. Proses sampai akhirnya Batas Senja tuh berkolaborasi sama Sumo tuh gimana?
1: Ini adalah apa ya? Adalah sebuah kejutan sih buat Batas Senja juga. Gitu. Kok tiba-tiba kita tuh bisa ya gitu kolaborasi sama mancanegara gitu kan, sama beda negara gitu kan. Dan yang paling utama sih kenapa kita pengen dan pilih Sumo tuh karena menurutku dia tuh sangat bertalenta sekali. Masih muda kan? Masih muda, terus talentanya tuh benar-benar luar biasa, terus skill main gitar dan skill nyanyinya juga udah menurutku sih oke lah, expert lah gitu. Makanya terus kayak kita tuh, ini orang bertalenta nih. Kayaknya kalau mungkin kalau sama yang dewasa kita bisa juga pilih-pilih karena tahu iya atau enggak kan. Gitu. Karena kita lihat semua tuh masih anak-anak juga kan, dan talentanya luar biasa. Terus kita sharing ke tim dan akhirnya tim sepakat buat ajak semua tuh buat kolaborasi.
0: Ih, seru banget. Tadi aku sempat ngobrol sama Sumo juga, katanya Sumo duluan yang kontak Batas Senja katanya ya.
1: Yes, benar.
0: Nah, pas di kontak Sumo itu Batas Senja tuh gimana tuh, Kak?
1: Itu makanya kita sempat trip kan. Ini Sumo ini siapa gitu kan. Background-nya apa bla bla bla, dan setelah tim riset ternyata dia si Sumo kan memang masih muda kan, muda berbakat yang aku bilang tadi kan. Makanya kita tertarik nih. Ini kalau kita enggak support, bahaya nih, ya kan?
0: Betul.
1: Pokoknya harus kita support deh, pokoknya karena talentanya bagus dan dia masih bisa berkembang lebih jauh kan.
0: Iya, benar-benar. Dan yang menarik juga menurut aku, ini kan Sumo juga ikut andil dalam penulisan lagu ini. Nah, ide lagu ini tuh keluarnya dari Batas Senja kah atau dari Sumonya kah untuk lagu Iron Veins ini?
1: Atau itu malah dari semuanya. Jadi waktu Sumo kirim demo ya, kita kami itu langsung wah ini asik nih dari cara penulisannya. Cuma waktu itu kita coba agak remake sedikit di bagian aransemen.
0: Oke.
1: Okay. Jadi biar lebih kan kita pasaran pengen ke Indonesia waktu itu kan. Jadi kita buat biar lebih agak ke Indo-Indoan nih gitu dari segi musiknya. Gitu, tapi tetap tidak mengurangi mengurangi daya dari lagu aslinya gitu, dari yang musiknya dikirim Sumo.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Tapi sebenarnya lagu Iron Veins ini tuh tentang apa sih, Kak?
1: Iron Veins tuh kalau menurut aku tuh kayak tentang apa ya, tentang semangat, tentang berserah diri, tentang kerapuhan juga ada gitu, macam-macam di sini tuh kayak dilebur jadi satu gitu, jadi api gitu, ada galaunya, ada apinya gitu.
0: Nah, susah nggak sih mau nyampein pesan itu, kan cukup berat ya pesan yang mau disampaikan di lagu ini. Cuma yang menariknya Batas Senja kali ini kolaborasi sama musisi luar 14 tahun pula. Nah, ketika lagi pre-production, post-production, sampai akhirnya udah bisa didengerin sekarang, cukup ribet atau justru semua nih karena kreatif banget jadi kerjasamanya juga jadi mudah gitu, Kak?
1: Kalau menurutku semuanya mudah sih, karena si semuanya juga menurutku sangat kreatif juga. Dia tahu mana musik yang dia harus okein dan mana musik yang harus dia tidak okein. Keren sih dia.
0: Oh, tapi ini kan Batas Senja berarti udah kedua kalinya ya kolaborasi sama musisi luar ya?
1: Mancanegara.
0: Pertama tuh Malaysia, betul?
1: Malaysia ya. Nah,
0: sekarang sama musisi Australia. Nah, kedepannya tuh Batas Senja juga mau collab sama, ada targetnya nggak sih kayak beberapa bulan, setahun sekali misalkan ada mau rilis lagu bareng musisi mancanegara lain gitu?
1: Ingin aja, ingin sesuatu yang menjadi keinginan buat buat kedepan juga. Tapi yang pasti sambil ada planning itu, kita juga lagi siapin album juga.
0: Oke. Boleh dong kak, terakhir harapan apa yang mau disampaikan ke pendengar RRI Suara tentang lagu Iron Veins?
1: Buat teman-teman pendengar, aku harap lagu ini bisa menjadi energi positif dari kegundahan kalian, dari keresahan hati kalian, dan dari semua itu, jika kita kuat akan bisa menjadi apa ya, bisa menjadi api yang membakar semangat ya, mungkin gitu. Karena dari awal musiknya kan benar-benar gitu banget kan, sip.
0: Benar banget, semoga, aku juga setuju sih. Ini kan kita sambil live TikTok juga, kalau lagi siaran ya itu banyak banget yang request lagunya Batas Senja. Jadi semoga kedepannya lancar-lancar albumnya, dan banyak banget semoga kedepannya akan ada juga banyak sekali kolaborasi yang kalau yang dikeluarin sama Batas Senja ya kak ya.
1: Yes, sama kak, thank you. Mudah-mudahan minta doanya aja biar karya aku dan Sumo, karya Batas Senja dan Sumo bisa mendunia.
0: Amin dong, amin. Kak, tadi tuh Sumo bilang dia mau nyanyi satu lirik lagu Batas Senja. Boleh enggak?
1: Boleh dong. Harus nyanyi karena dia luar biasa banget. Cepat ngapain lu bahasa Indonesia lo dia tuh? The
2: Indonesian. You wanna sing his song?
3: Yeah.
4: Yes.
3: Yeah.
0: Okay. Batas Senja. Awesome. Oh, tanpa gitar juga enggak apa-apa kalau.
3: Without guitar is okay, just sing.
0: Nggak banget gitar. Oke, okay. Sabar kak, semuanya lagi mau ambil gitar untuk nyanyi lagu Batas Senja, okay. Bentar ya.
1: Oke.
3: Okay. But I'm not good Indonesian.
0: Okay. It's okay. Okay.
3: I'm not Indonesian.
2: Should I?
0: Yeah.
2: Again, pun.

0: mengganggu. Hati-hati kak.
1: Thank you juga semua. Semua sehat-sehat.
0: Semua sehat-sehat.
2: Thank you Bante Senja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska dan juga Sumo AG sampai jam 2 siang nanti. Hello semua.
1: Hello.
0: Nih terakhir ya, sebenarnya apa sih harapan dari pendengar-pendengar yang sudah mendengarkan Iron Veins yang diharapkan Sumo?
2: Oh, what is your wish for the your list, your audience?
1: I want everyone listen to this song a lot. It's a very good song and spend a lot of time for it. I need a lot of Indonesian people to listen to this song.
2: Aku pengen semua orang Indonesia mendengarkan lagu ini karena lagu ini itu bagus banget. Jadi tolong dengerin ya.
1: I also want to perform this song with Bata Senja on the stage.
2: Aku juga pengen perform sama Bata Senja live stage.
1: And I hope also it can touch some people with its meaning.
2: Dan aku berharap banyak orang yang tersentuh dan suka sama lagu yang aku buat sama Bata Senja.
0: Amin. Aku juga berharap Sumo juga bisa perform ya di sini sama Bata Senja ya.
2: I really hope that you can also perform with Bata Senja.
1: So. Thank you so much. Thank you.
0: Welcome. Dan ini tuh udah bisa didengerin di mana aja Sumo lagunya.
2: Can you tell the audience where that they can listen to your songs?
1: So my Iron Veins is on Spotify, and sooner or later I will release a music video with Bata Senja on YouTube. But for now, please check out Spotify.
0: Okay, jangan lupa dengerin lagu Iron Veins ini di Spotify ya. Nanti juga akan ada music videonya antara Sumo AG dan juga Bata Senja. Jadi ditunggu aja. Sambil nunggu, boleh dicek-cek dulu di DSP ya, sahabat suara. Nah, habis ini Sumo, please nyanyiin sedikit. Can you please sing a part of the song Iron Veins?
1: I will.
0: Okay, ini akan barengan sama, ini bukan Bata Senjanya ya, sahabat suara. Ini kalau suaranya agak beda, memang betul bukan Bata Senja, ini backing vokalnya. Ini sedikit ya, sebelum kita tutup siaran hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita mau dengerin sedikit Sumo nyanyi dulu.
1: Gini.
0: Okay.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi membentuk perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat sekarang dan di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjob juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: dan personal color analysis bersama Assemble K Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu hampir
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Jadi kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur,
2: Om.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Kepala keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Nggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
6: Iswara Banjarmasin masih di Suara Santai, baru aja mulai jam 5 sampai jam 9 bersama Rama dan Adi seperti biasa menemani kamu di pulang kerja. Hujan ya. Sabar ya. Namanya juga cuaca enggak bisa ditebak. Kalau enggak hujan, ya mati lampu. Udah itu aja dua. Panas mah udah pasti ya. Biar enggak makin bete sore hari kamu setelah semingguan bekerja. Dan setelah panjang sekali urusan di kantor, numpuk sekali, gabung dah di request 0811-993-3901. Kita tungguin sampai nanti jam 9, gak apa-apa dah tuh ya. Santai-santai aja, setelah ini kita juga bakal ngobrol sama satu narasumber kita yang luar biasa. Ada kabar gembira apa? Tungguin terus.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Tadi Kabupaten Banjar hujan.
1: Kayu Tangi hujan.
0: Di Banjarnya enggak.
1: Di Banjarnya tadi di Rim. Depan Sabilal baru rrr gitu aja.
0: Ah iya sahabat suara. Hari Jumat ya kan hujan.
1: Katanya kalau Jumatnya hujan, semingguan bakal 7 hari itu.
0: Boleh kayak kamu percaya kayak itu.
1: Semingguan bakal 7 hari.
0: Iya.
1: Salah kak.
0: Iya. Orang lagi libur sekolah nih ya. Tadi aku teleponan sama teman aku kan.
1: Cakep.
0: Yang di Kapuas katanya mau kesini karena dia guru. Iya kataku nginep di Galaxy Hotel.
1: Eish. Itu sudah bagus itu.
0: Bagus kan pancingan aku kan.
1: Iya bagus itu sudah.
0: Kali ini juga sahabat suara di studio kita sudah kedatangan tim Galaxy Hotel Banjarmasin. Ada Pak Arya selaku Markom Supervisor. Halo Pak Arya.
2: Halo.
1: Sehat?
2: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Ada Chef Maulana juga.
3: Halo.
1: Sehat Chef?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Asik. Ini teman-teman dari Galaxy Hotel Banjarmasin hari ini mau membawa kabar gembira buat sahabat suara yang hari ini sedang bingung nih mau menghabiskan weekendnya di mana, juga menghabiskan masa libur sekolah anak-anaknya.
0: Jadi kan kita tahu ya kalau Galaxy Hotel
1: iya.
0: Ya kan. Nah, kita mau upgrade info berarti nih Ram ya. Sebenarnya apa layanan yang saat ini dimiliki Galaxy Hotel selain kamar hotel? Ini Pak Arya nih jagonya.
2: Silakan. Selain kamar ya. Kita lagi ngembangin ini nih. Yang paling baru banget itu handicraft. Untuk promosi-promosi yang kayak bawa kerajinan gitu, kerajinan tangan. Terus ada outside catering juga, kita mulai merambah ke arah sana juga. Nah, terus ada juga tumpeng nih, jajanan tradisional, seperti kurang lebih kayak jajanan pasar gitu. Nah, terus yang paling baru yang pasti yang sesuai tema ya, kamar dengan tema school out holiday on.
1: Spesial nih buat yang
0: school out holiday on.
1: Wis keren.
0: Iya mantap sekali. Kita bedah satu-satu kali ini ya. Tadi kan udah dijelasin ada beberapa kegiatan barunya.
1: Benar.
0: Dari Galaxy Hotel.
1: Sebenarnya konsep yang ditawarkan Galaxy Hotel kepada sahabat suara nih seperti apa nih, Mas? Konsepnya.
2: Konsepnya kita yang karena ini kan memang lagi musim-musim liburan ya. Anak-anak yang kecil maupun yang sampai yang remaja yang musim liburan, kita pengen lebih ke arah sana sih. Maksudnya pengen liburan family itu larinya kita ke Banjarmasin itu maupun yang dari daerah-daerah, terutama lebih ke Galaxy. Terus nah, terus kita juga selain itu kan kita konsepnya pengen memang meningkatkan hospitality kita juga. Nah, terus kita juga semengen semakin akrab ke area maksudnya ke masyarakat juga dengan beberapa promo kita begitu.
0: Oke, jadi kalau family trip bisa ke Galaxy.
1: Betul.
0: Oke, mantap. Ngomongin tentang promonya nih, school out holiday on. Ini kasih tau dong detailnya kayak gimana Mas Arya?
2: Kalau detailnya ya, itu tuh support untuk kamarnya dari tipe superior room dengan harga 950, cuman untuk benefitnya lumayan banyak. Nah itu tuh selain breakfast untuk dua orang dewasa, ada juga untuk satu anak dan satu anak yang berumur dari 1 sampai 12 tahun dan satu anak yang balita itu free. Nah, terus ada complimentary juga ice cream untuk balita tadi. Terus kita juga punya paket free coloring, satu pack untuk anak-anaknya juga.
1: Dapat free coloring.
2: Betul.
1: Wow, keren sekali.
2: Terus kita kan punya setiap minggu itu ada kegiatan ya untuk family ya, ada mewarnai, terus menghias dana, terus movie juga, itu kita kasih free access juga. Terus ada 10% diskon FNB juga. Nah sama harga spesial untuk laundry per kilonya 40.000. Nah jadi memang kita kasih jor-joran untuk benefitnya
1: dengan harga dimulai dari
2: 950.000.
1: Net
0: sudah ya.
1: 950.000 net itu sudah dapat segala macam entertain yang luar biasa.
0: Betul sekali. Jadi orang tua kada pusing jero.
1: Iya.
0: Ya
1: kan? Kemana-mana sini aja sudah. Lengkap sudah. Beneran aja.
0: Apa fasilitasnya lengkap.
1: Iya bener. Jarang-jarang kan kalau kita pas liburan kita nginap di hotel, kita dapat anak kita juga dapat belajar gambar gitu segala macam.
0: Betul sahabat suara. Nah kita ajak kamu untuk bertanya sahabat suara.
1: Boleh.
0: Buat kamu yang mau bertanya boleh sahabat suara. Jadi kita ingetin lagi sekarang ada promo namanya School Out Holiday On. Ini berjalan nih sahabat suara ya. Kalau mau tanya yang lain, mm-hmm. kayak handicap tadi apa outside gathering tadi Mas ya dan yang lain-lain setelah ini sahabat suara ya. Juga di live TikTok kita di mana Roma?
1: Di @iswara.bjm.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kisah Jale dan Jane. Episode Berenang.
3: Aduh, akhirnya kita olahraga juga
4: Atuh dua.
3: Aduh. Ada apa begini, Jale? Tapi bintang-bintang masih.
4: Asik juga kita sore-sore berenang gini lah.
3: Aku suka banget.
4: Cuma aku kada wani petajun jani.
3: Abai, kamu
4: panas jani, higang kena aku jani.
3: Padahal mungkin kamu amas kita di kolom satu kayaknya.
4: Di kolom satu sekalinya. Aduh jani aku.
3: Apa?
4: Wah ini mata panas berenang. Aku lau sudah kada berenang jani.
3: Bawa aja berenang.
4: Ada nih aku nih.
3: Entah ya aja berenang punya patai.
4: Ini aku ada besar lawan Real Madrid nih.
3: Pengandur maksudnya. Kalau kata lagi logo Real Madrid-nya.
4: Aku bikin pinggang.
3: Kenapa bikin pinggang?
4: Iya nih aku nih. Cuna, aman ya kada betah loloy.
3: Iya.
4: Ikam tuh apa tuh baju? Orang berenang kada boleh pakai baju.
3: Pacul baju kah?
4: Pacul baju.
3: Maaf badanku yang panah bakal cacas nih.
4: Ayo pacul jadi pacul. Ayo pacul.
3: Lah.
4: Bodoh.
3: Gagah kak.
4: Gagah. Betul lah. Gagah isinya jadi. Bang ini amun bekunyong jadi.
3: Kamu yang mana tato naga kok kak?
4: Tato naga? Ada bisa tato ikan?
3: Ada kok.
4: Mana jadi?
3: Nah bakal hintalunya masih.
4: Bah. Aku mawang na jadi.
3: Apa?
4: Nah, mawang na.
3: Aku tak.
4: Tangan kiri mawang. Nah akarnya na.
3: Terajak ya kam. Jali ya.
4: Aduh. Aku kehimung ban namun di bawah ibu konyong kayaknya aku. Aku anak penyelam lawas-lawas aja dah.
3: Mati kam jali ya. Membawa umur kita semua di sini jali ya. Jangan membawa umur kita.
4: Ini kada dakan nih menang kolam banyu panas jane.
3: Itu apa jacuzzi kah?
4: Ih, apa tuh jacuzzi?
3: Jacuzzi.
4: Ada
3: sini.
4: Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kada ada jacuzzi pang.
3: Coba ikam berenang bak aku ja hangat ja kena.
4: Baju baju kami jane. Itu ikam bekam yang hangat. Baluput lalu.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
2: Jali dan Jane.
1: Iswara memainkan musik pilihanmu.
5: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant.
1: Loon, where elegance begins. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Sahabat Suara, kali ini bersama tim Galaxy Hotel Sahabat Suara ya. Yeah. Ada Mas Arya, ada Chef Maulana.
1: Tadi sudah di spill tipis-tipis ya, bahwa kamu kalau mau staycation atau memanfaatkan libur sekolah, ada promo School Out Holiday On. Ampen sekolah liburan ya.
0: Ini sampai kapan Mas Arya promonya?
2: Kalau promonya itu sampai 15 Juli.
0: 15 Juli.
1: Pas bener. Nah sebenarnya kalau dari Galaxy Hotel ini yang paling cocok untuk menikmati promo staycation ini siapa aja nih Mas?
2: Sebenarnya promo ini bisa buat siapa saja. Cuman promo ini dibuat untuk lebih ke arah family sih.
0: Family. Karena tadi temanya apa Ram?
1: School Out Holiday On. Kada usah sekolah ya, bukan ya.
0: Kada. Nikmati dulu liburan yang berkesan di Galaxy.
1: Bener. Ya, kan? Karena banyak banget kan. Salah satunya tadi kita bisa menikmati yang namanya catering outside.
0: Betul.
1: Outside catering. Kalau sudah masalah
0: artinya
1: catering.
0: Artinya apa sih catering outside?
1: Makanan di luar.
0: Gak makanan di luar. Itu kayak kita
1: kamu
0: biasa.
1: Kamu aku gak tahu. Kita langsung tanya ke
0: itu
1: orang.
0: Itu kayak kita biasa malam minggu dong makanan di luar.
1: Di pelatar aja.
0: Oke, kita nanyain Chef Maulana aja deh ya.
1: Gimana nih Chef? Kalau kita nginap di mana? Galaxy Hotel. Ya. Selain melayani tamu hotel, ternyata Galaxy juga punya layanan outside catering. Ini konsepnya kayak gimana nih?
3: Kalau konsep layanan tersebut, outside catering sendiri itu kita ada dua sebenarnya.
0: Oke.
3: Satu yang formal dan satu yang party. Untuk yang formal itu lebih ke acara wedding, gathering, atau bahkan jika ada perusahaan yang ingin meeting di kantornya sendiri lah ya. Itu kita bisa menyiapkan untuk makanannya.
1: Itu yang outside catering
3: yang formal. Kalau yang sedangkan yang partinya itu biasanya disebut non formal lah ya. Konsepnya tuh lebih live barbecue Texas party atau American backyard style. Jadi kayak ada bakar-bakar daging.
0: Itu berarti datang langsung ke tempatnya kayak gitu ya?
3: Enggak, ini kalau mau manggil misalnya aja acara ulang tahun di rumah. Terus ada halaman mungkin kan mau acara makanannya itu dari kita.
1: Bisa.
3: Nanti kita bisa siapkan.
0: Oke,
1: kita ada punya halaman belakang nih. Coba tamu ke kampus. Kampus
0: UIN. Ada di rumah kok tapi masih rawa.
1: Gandam. Berarti cocok ya misalnya kita kalau ada tasmiyah misalnya.
3: Ya itu bisa.
1: Terus malamnya mau acara keluarga.
3: Ah boleh.
1: Wis keren.
0: Bisa. Halal bihalal.
3: Halal bihalal.
1: Iya. Oke gitu. Outside catering formal atau non formal kamu terserah. Mau gimana konsepnya, penting pesannya cateringnya di Galaxy Hotel.
0: Jadi ada dua kategori tadi ya, formal dan juga non formal. Ya. Itu Sahabat Suara. Jadi acara apapun bisa berarti.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Jadi kalau mau acara ulang tahun, wedding juga bisa.
3: Bisa,
1: ya?
3: Bisa, sangat-sangat bisa.
0: Oke.
1: Keren.
0: Dan nah, kita lanjut lagi nih, kalau keunggulannya dari outside catering Galaxy Hotel apa nih, Chef?
3: Unggulannya pasti makanan ya, kualitinya itu dengan apa yang saya sajikan tuh pasti kualitinya dan ingredientnya tuh pasti bahan terbaik sih.
1: Oke.
0: Iya.
3: Kalau seperti contohnya tuh kalau outside party yang non formal sendiri tuh namanya adalah Loon Outside Party sih. Jadi bukan kalau yang satunya itu Galaxy Outside Catering, yang satunya Loon Outside Party. Iya, jadi ya kita yang mau di luar acara kita bisa.
0: Dengan standarnya Loon tadi.
3: Benar.
0: Mantap. Ikam tuh Ram.
1: Boleh nih.
0: Sepentingnya saya kan.
1: Aku 16 nih. Tempat lagi 17.
0: Nanti, nah pakai Loon tadi konsep Loon bisa di.
1: Hampir sepenting tapi kan ada sweet sepenting. Hampir sepenting aku. Oh gitu jadi.
0: Orang sweet manis. Ikam hampir ya.
1: Wah hampir sepenting.
0: Dibikin manis sama Loon.
1: Iya nah itu dia. Nah, supaya kita bisa merapat ke Loon Restoran nih, kira-kira ada promo apa dari Loon Restoran?
3: Kalau untuk Loon sendiri itu, kita mau kasih sesuatu yang berbeda ya. Dan baru untuk market Banjarmasin khususnya. Luxury Soiree Buffet Dinner ini, atau Luxury Dinner ini, yang secara artian itu lebih ke pesta ya. Apa sih? Makan besar lah. Pesta malam hari.
1: Okay.
3: Jadi kalau bahasa gaulnya itu makan besar tapi juga makan cantik.
1: Nice, keren. Cantik
0: nih, tetap ya.
3: Jadi masih walaupun dia buffet tapi bisalah makan cantik. Buat perempuan-perempuan yang bawa pasangan ya kan.
1: Benar.
3: Bukan berarti menutup kemungkinan yang family juga enggak bisa banget.
1: Okay. Atau ada ini, ada teman-teman arisan.
0: Nah, ya kan.
1: Komunitas padel.
0: Iya.
1: Habis main kan. Kayaknya kita ke lawn aja deh, kita mau makan cantik.
3: Oh iya, dan juga sih apa sih namanya dinernya ini? Acaranya tuh cuma 1 bulan 1 kali aja. Dan harus reservasi terlebih dahulu pastinya.
1: Okay.
3: Karena ini adalah special event, jadi kategorinya itu ada kuota terbatas dan harganya memang cukup tinggi untuk market Banjarmasin. Tapi karena kita mau buat sesuatu ini tuh segmented ya, jadi lebih spesial aja sih.
0: Oke. Oh, itu sahabat suara.
1: Karena 1 bulan sekali.
0: Eksklusif juga.
1: Ya, eksklusif otomatis.
3: Benar.
1: Benar. Luxury. Keren.
0: Kalau minta tambah sahabat suara ambil udah ramah ya. Duitnya tadi
1: kurang aman aja. Aku bisa menambah beban income tapi kadang menambah duit.
0: Jadi itu yang terbaru ya di Loon Restaurant.
3: Kalau yang sedang ini berjalan juga itu kita sedang preparation untuk volume 3 itu, dan sekarang masih berjalan research and development-nya.
0: Mantap. Dan berarti baru nih nanti nih ya?
3: Baru banget. Nah, kalau sesuai on target ya, on target ini, itu kita berbicara kemungkinan tuh di minggu pertama atau kedua September.
1: Bentar lagi.
3: Ini masih R&D lah.
0: Mau menghadirkan yang istimewa jadi.
3: Ya, jadi kasih cakupan yang lebih luas lagi untuk kuliner Banjarmasin.
0: Kalau perlu R&D tambahan mungkin ya, Ram. Kan perlu riset rasa kan. Kan.
1: Kita bisa. Masalah riset riset mah kita bisa.
0: Iya.
1: Oh, ini kurang piringnya nih. kurang bumbu dah.
3: Kurang porsi.
1: Gampang kita
0: masuk aja kita nih R&D-nya ya.
1: Jadi buat kamu sahabat suara yang nanti ada planning mau mencoba untuk menikmati hidangan sajian ya dari Chef Maulana, silakan langsung ke Galaxy Hotel saja.
0: Iya, betul. Jadi Chef Maulana kali ini bukan yang jamaah lagi ya.
1: Enggak pakai surban soalnya. Kalau pakai surban baru jamaah. Sekarang beliau masak dulu
0: pakai apron dulu.
1: Iya, sudah masak baru, sudah matang baru jamaah. Kembali.
0: Di dapur kayak gitu.
3: Di dapur ya.
1: Apa jadi kucek-kucek tausiah di dapur.
0: Oke, teman suara yang mau bertanya.
1: Boleh.
0: Mau itu tentang Loon Restorannya, mau Galaxy Hotelnya, atau kayaknya boleh dong dijelaskan lebih dalam tentang outside catering.
1: Yes.
0: Ya. Boleh. TikTok kita di suara.bjm atau di mana ya, Rama?
1: Di 0811 9933 901.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini.
1: Iya.
0: Di seharusnya ada yang gajian tanggal segini ya, Rab.
2: Harusnya, betul. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang 1, ada yang nunggu.
0: Yang 25 boleh tuh, ada budget entertain ya.
2: Bener,
0: budget entertain. Daripada dirangguti bini taruh.
2: Harus disediakan, setiap bulannya disisihkan.
0: Iya.
2: Kalau kayak gini kamu dapat kabar gembira dari Galaxy Hotel, tiba-tiba
0: pusing.
2: Ya gak ada duitnya. Rugi banget.
0: Salah kamu
2: gak nyisihin. Kamu nginap di Galaxy Hotel terus dapat workshop yang luar biasa buat anak-anak.
0: Betul.
2: Misalnya buat istri kamu bahkan.
0: Istri happy ya.
2: Istri
0: kan?
2: Istri happy, anak
0: terus
2: happy.
0: Malamnya kamu ajak dinner lagi ke
2: Dun.
0: Wah, kayak apa bini kada himung ya, Ram.
2: Masalah pusing, tenang. Sebediaman aja. Berat aja pusing, cuma kalau cari sejam istri kan susah.
0: Iya, itu dia, Rama. Kita mau lanjut lagi nih. Ini ada kegiatan baru juga di Galaxy Hotel.
2: Betul, ada namanya Handicraft Workshop. Nah, ide menghadirkan workshop kreatif di hotel kayak gini awalnya dari mana nih, Mas?
3: Oke, sebenarnya idenya tuh dari kurang lebih kayak kita punya promo-promo modelan arisan gitu kan. Nah, cuman kita pengen mengemasnya dengan yang beda nih. Nah, kita kemas lah dengan kayak handicraft gitu. Jadi nggak di situ tuh nggak cuma ngobrol dan apa dan aktif ya untuk misalnya kita kalau arisan kan cuma ngomong-ngomong sama ngemil ya. Nah, di sini di handicraft ini kita bisa bikin kerajinan dan kita bisa bawa pulang juga hasil kerajinannya. Terus kita dapat makan dan ngemil juga pastinya.
0: Oh, ada aktivitinya.
3: Betul, ada aktivitinya.
0: Iya.
3: Cuman untuk paket ini nih dia nggak bisa sendiri. Memang harus berkelompok.
0: Iya. Nah, ada minimalnya mungkin?
3: Betul, minimalnya 10 orang.
0: 10 orang tuh sahabat suara ya kan.
2: Betul.
0: Mbak arisan minimal emang 10 orang rata-rata. Mun berdua arisan.
2: Bah, itu kayak berkumpulan. Kalau berdua arisan namanya berkumpulan aja. Apa 10 naik ke 2 juta aja. Baru gini
0: kawan. Jadi kamu mau mulai aku.
2: Waduh. Berdua kita aja barisannya.
0: Berapa aja?
2: Berdua. Itu berkumpulan namanya kan.
0: Ini mah 10 tuh sahabat suara.
2: Iya, handicraft. Lumayan handicraft nih bikin apa aja ya Mas ya? Kerajinan tangan kayak gitu ya.
3: Betul, kerajinan tangan. Jadi dia tuh kita tuh enggak cuman bikin ada kayak contohnya terrarium kelas itu ya. Jadi
2: terrarium.
3: Terrarium itu kita bikin belajar apa? Taman mini. Cuman dalam akuarium yang kecil gitu. Nah.
0: Oh,
3: ada lumut, batu dan lain-lainnya.
2: Iya.
3: Itu dan itu tuh semua tuh udah tersedia gitu. Jadi kita tinggal
0: melakukan
3: aja betul.
2: Bagus nih.
0: Oh, mantap sekali.
2: Iya. Terus apa lagi selain terrarium?
3: Terus ada back jam paper class juga. Itu tuh membuat gantungan tas ya. Itu lebih ke kayak untuk ciwi-ciwi sih biasanya.
0: Lucu-lucu
3: gitu kan. Nah, terus tuh ada juga fresh flower buket. Nah, dia tuh bikin merangkai bunga segar jadi buket loh. Nah, sama jadi bloomy bag juga yang bloomy bag pipe cleaner. Nah, itu tuh membuat bunga menggunakan pipe cleaner juga. Kayak kawat, cuman pakai kawat berbulu warna-warni gitu.
0: Nah. Oke. Okay.
3: Cuman untuk dari beberapa handicraft ini mungkin misalkan aktif ya orangnya dia bisa dijadikan juga usaha gitu. Jadi lumayan ya dapat feedback buat kedepannya buat yang ikutan.
0: Soalnya barangnya bisa dibawa pulang kan Mas.
3: Betul.
0: Ya.
3: Nah.
2: Okay.
0: Dijualnya sama Mas Arya. Nama tuh. Sama aja kok.
2: Mas ulung-ulahkan lo. Biar nanti akan di lobby jualakan aja. Mau lah itu. Ya kan ada mau kamu. Maksudnya nanti kamu udah belajar dapat ilmunya. Mau modal seorang.
0: Udah pulang.
2: Masa itu udah dijual.
0: Udah pulang.
2: Aku pulang. Mas Arya dipertunjukannya. Nah ini kalau misalnya kita belum pernah ikut workshop ini nih Mas ya. Apakah tetap bisa ikut? Dan apa aja yang sudah termasuk dalam paket workshop ini?
3: Misalkan belum pernah ya. Belum pernah tentu saja boleh ikut. Boleh banget.
2: Boleh
3: malah.
2: Banget.
3: Nah, terus kalau tanya apa aja sih yang ada di paket ini? Nah, dari harga 288.000 net itu kita tuh udah dapat material workshopnya, terus friend rice-nya dan mineral water, terus aktivitas fotonya, maksudnya kegiatan foto kegiatannya. Sama yang pastinya ini harus direservasi dulu sih 3 hari sebelumnya buat kita mempersiapkan alat-alatnya juga.
2: Iya.
3: Terus dan ini nih cuman di ready-nya di jam 12 sampai jam 4 sore juga.
2: Setiap hari
3: betul.
2: Oh, setiap hari. Berarti orang boleh ikut lebih dari satu kali dong ya?
3: Maksudnya boleh.
2: Pertama dia terarium, yang kedua ntar dia ikut buket kayak gitu.
3: Betul, boleh. Ya. Nah, tapi itu kan untuk masing-masing pertemuan.
2: Iya,
3: nah,
2: benar. Berarti satu hari satu workshop.
3: Betul.
2: Gitu. Nah. Besok beda hari, beda lagi.
3: Misalkan kadang nih tanya apa? Oh, mau pengen ikutan, tapi saya cuma sendiri cari temennya.
2: Iya. Bah sorangan mengolah buket kan karena ramai juga.
0: Iya.
2: Kan harus bertemu ngobrolnya.
0: Ngobrol sosialisasinya enggak ada. Iya kan. Ya, tapi aku ngambil slot semuanya aja deh. Orang kaya ram.
2: Berapa? Ya kan ada apa-apa juga.
0: Iya, ada duitnya kan ada apa-apa juga.
2: Ya kan ada duitnya apa-apa. Misalnya nih, aku ada keluarga, ya ada apa-apa, ada bisa sama temen kan?
0: Iya, ada apa-apa, sama suara. Jadi itu aja. Ya kegiatannya. Jadi kamu bisa kumpul sama temen, arisan, temen sekolah kamu.
2: Kayak kita nih, misalnya nanti kita satu radio nih, mau ke situ, workshop kita.
0: Iya.
2: Bikin terarium.
0: Terarium.
2: Nah, ada misalnya ada 15 orang kan? Jadi terarium display dibuka situ?
0: Iya.
2: Kita dimana, buka harga dimana? Dari 5.000.
0: Display di mana?
2: Di pelataran tuh.
0: Sunyi dong. Ada laku-laku dong.
2: Ya, siapa tahu kan.
0: Iya, iya. Kita nah, kayak gitu sahabat situ. Suara. Apalagi buat kamu yang baru lulus kuliah.
2: Iya, benar. Ya kan? Yang mau cari skill baru.
0: Iya.
2: Siapa tahu rezekinya di situ.
0: Ya kan.
2: Tangan boleh. Terampil, ulet, tekun, siapa tahu bisa cocok kayak gini ya.
0: Jadi tutor
2: bener.
0: Ya.
2: Nah tadi kita sudah ngobrol tentang workshop yang ada di Galaxy Hotel. Tadi sempat di-spill juga ada tumpeng jajanan tradisional.
0: Apa ini maksudnya?
2: Ini tumpeng apa ini nih?
0: Ya.
2: Apa ini Mas boleh?
1: Oke, jadi untuk tumpeng ini. Yang pastinya yang membuat tumpeng jajanan tradisional Galaxy itu berbeda. Kita tuh menyiapkan sesuatu yang kita elevate pastinya, kita tingkatkan.
0: Okay.
1: Contohnya itu onde-onde yang biasanya itu onde-onde itu isi kacang hijau atau kacang tanah. Ini isiannya tuh kita pakai selai kacang. Jadi beda lah. Kita walaupun local food tapi kita kasih sentuhan yang beda lah. Dan terus juga kalau kayak apa tuh dadar gulung?
2: Yeah. Dadar gulung
1: itu kita pakainya pewarna pandan alami, bukan pewarna pewarna-pewarnaan lah.
0: Jadi harum banget tuh.
1: Iya. Dan kalau kayak itu dari sisi sweetnya ya. Kalau dari sisi savorinya atau asinnya tuh ada sosis solo, risol mayo dengan isian smoked beef, mayo dan keju sama sosis.
0: Ini gitu. Apa namanya?
1: Itemnya.
0: Level up ya.
1: Level up ya,
0: berarti ya.
2: Betul.
0: Jajanannya ini ya sahabat suara pas tuh untuk sebetulnya atasan kamu ulang tahun.
1: Nah, betul. Iya, biasanya kan. Itu digunakan untuk acara penyambutan tamu VIP mungkin. Apalagi ya acara kemerdekaan atau juga hari jadi kantor
0: itu bisa itu dia.
1: Dan syukuran, gathering dan lain-lain.
0: Tahun ini deh aku tahun ini ke Meram, ulang tahun di Gam.
2: Lewat sudah.
0: Enggak jadi Ebron.
2: Ini ya memperingati hari Sabtu. Besok lah ayo tukar kan.
0: Kita ketemu kada juga. Memperingati hari Sabtu.
2: Aku kan mau merasain.
0: Kau sudah ulang tahun Ram, kira aku kan belum ulang tahun.
2: Sudah.
0: Hendak ketukar kan ini sudah
2: Ikam. Iya, Ikam belum.
0: Belum.
2: Nah.
0: Ah, ya, boleh karam.
2: Haur. Nanti bisa lah.
0: Iya.
2: Kita akan lihat tumpeng jajanan tradisional.
0: Sahabat suara yang mau bertanya boleh ya di 0811 99 33 901. Kita lagi live TikTok juga di suara.bjm.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di penghujung bulan Juni ternyata udah kita ya.
1: Iya, udah tanggal 26. Udah 26, ujung banget bulan Juni.
0: Minggu depan udah bulan Juli.
1: Iya, ada planning gak nih?
0: Masa gak ada ngajak keluarga liburan sih?
1: Iya.
0: Ajak dong
1: ke Galaxy Hotel.
0: Iya.
1: Udah tadi kita bisa dapat ilmu tentang bagaimana cara membikin buket, terarium.
0: Terarium sih aku penasaran sih.
1: Aku penasaran terarium. Ya, ikannya itu dapat juga nggak mas?
0: Bukan. Oh,
1: ikan lagi.
0: Itu kayak apa ya?
1: Bunga ini.
0: Hutan kecil hutan gitu loh.
1: Yang ada bikin air mancur segala macem kayak gitu ya?
0: Iya betul.
1: Kan bisa di display ada air mancurnya.
0: Iya yang kayak gitu boleh.
1: Kan bisa dibuat ikan itu.
0: Itu aquascape.
2: Aquascape.
0: Ini okay. Yang lain lagi. Ini halus lagi tempatnya.
1: Oh, halus lagi.
0: Halus lagi. Iya. Oh. Tapi kayak miniatur tok gitu loh. Kan aku ajakin ke sana ya.
1: Yes. Nah itu makanya kalau kamu sama nggak tahu kayak saya, mending kamu ikutan aja.
0: Mm-mm.
1: Ikutan workshopnya di Galaxy Hotel ada. Ajakin minimal 10 lah teman-teman arisan, teman-teman nongkrong daripada ke mana-mana gitu kan ya.
0: Ibu-ibu komplek nih kan.
1: Iya ibu-ibu komplek. Sambil gendong anak, mending ke Galaxy.
0: Jambur ya bener-bener. Jambur ya.
1: Jangan, maksudnya anaknya di kamar, ibunya quality time dulu, ikutan workshop.
0: Iya.
1: Ini buat sahabat suara yang tertarik dengan promo dan layanan dari Galaxy Hotel, kira-kira gimana nih reservasinya nih mas? Apakah ada minimal pemesanan atau syarat tertentu yang perlu diketahui?
2: Oke, kalau untuk reservasi ya, reservasi di kita tuh sangat mudah. Teman-teman

0: Galaxy.
1: Hotelnya ya. Kalau dari sisi saya, untuk Loon restoran sendiri itu untuk promo Galaxy ya, khususnya untuk dari sisi Loon itu nanti ada di Luxury Soiree Buffet Dinner, itu di minggu keempat, hari Sabtu minggu keempat, jadi akhir bulan lah ya. Nah, itu untuk ada kuota early bird-nya di 30 pack pertama, dengan harga 318.
2: 318 net.
1: Dari harga normal 348 net.
3: Nah.
2: Oh, wow.
3: Buruan
2: Sabtu,
3: deh.
2: Sabtu ini berarti besok.
1: Sabtu Juli lagi.
2: Oh, Juli.
1: Bulan Juli. Kita startnya di Juli.
2: Juli ya. Oh iya, startnya Juli, benar.
3: Jadi jangan nunggu deh sahabat suara, karena ini bisa naik harganya tadi kan.
1: Iya, ya, benar.
3: Mending langsung aja di awal, Mas ya.
1: Benar. Kalau kuotanya penuh, ya nanti kuota yang 30 pack yang early bird itu penuh, ya nanti ke normal. Karena cuma seating capacity-nya itu di Loon ini khusus dinner ini cuma 70 pack, tidak lebih.
2: Oh, gitu.
3: Terbatas,
1: terbatas, memang terbatas.
3: Itu sahabat
2: suara. Lewat 30 udah harga normal ya.
1: Harga normal
2: dan ribet 30 318.
1: Iya.
2: Ya benar ya?
1: Iya.
2: 318.
1: Kalau itu kalau
3: yang
1: dapat, sebelum 30 ya. Kalau sudah di atas misalnya 31 lah kan, itu sudah di normal 348.
2: Oh, 348.
3: Oh, itu dia 348.
4: Kalau ini nih bisa dibilang paket terspesial gitu ya.
1: Iya, spesial. Benar-benar special event sih sebenarnya.
3: Iya, karena lengkap tuh mah, appetizer-nya ada,
2: masakannya
3: ada, dessert-nya ada. Self reward lah ya.
2: Yes,
3: bulan
2: yes,
3: kan.
2: Betul
3: kan?
2: Sekali. Self reward benar. Ya. Bulan Juli kita sudah mulai start ya.
3: Itu kayak tim Galaxy-nya
2: tadi. Oh iya salah ya.
3: Karena ke penyiarnya.
2: Oh, iya maaf. Aku maksudnya kada sabar nak merasa onde-onde tadi.
3: Iya bujo gitu. Coba saya molan tadi kayak
2: apa. Keren mana nih. Kapan lagi makan onde sambil minta tausiah kan.
3: Double aja.
2: Segigitan bareng siapa ya.
3: Harta makan lihat depan diri sini terus.
2: Sekali lagi cek Instagramnya, boleh sosial medianya di Galaxy Hotel ya sahabat suara ya. Kamu harus reservasi juga untuk keluarga-keluarga baru yang anaknya masih liburan
3: sebenarnya. Betangsa liburan loh, Ram.
2: Ada kalau keluar kota lah tiket mahal, mending ya, ke Galaxy aja udah.
3: Itu dia ya kan, tengah kota.
2: Tengah kota enak.
3: Mau kemana-mana.
2: Ya. Iya bener.
3: Dekat. Ada lalapan enak di depan Galaxy.
2: Ah, sebelah kiri.
3: Sebelah kiri. Kamu tahu kan?
2: Tahu aku.
3: Nah itu bisa sahabat suara.
2: Enak itu.
3: Wah, kita mau Galaxy mah itu mana sudahlah. Lokasi-lokasinya
2: kita petakan. Iya, G kan. Galaxy kan G-nya Rama.
3: Ganda nama ikam. Terima kasih Pak Arya.
2: Yes.
1: Siap.
2: Saya mohon terima kasih. Semoga
3: datang
2: nanti tanggal akhir, minggu akhir bulan Juli ya.
1: Iya, minggu keempat. Kalau enggak salah itu jatuhnya di tanggal 25.
3: Wah, pas banget.
2: Pas banget gaji hari
1: itu. Hari Sabtu tanggal 25 Juli kok.
2: Wush. Ah, gaji kami ke Galaxy Gendah.
3: Ambilnya langsung.
2: Langsung transfer ke situ. Langsung pindah. Pokoknya buat kamu juga yang mau nginep, silakan Galaxy Hotel. Jangan lupa juga kamu bisa dapetin berbagai macam workshop ikutan di sana.
3: Yes.
2: Kamu juga bisa merasakan kenyamanan menginap di tengah kota di Galaxy Hotel Banjarmasin.
3: Oke, sahabat suara, terima kasih juga yang udah dengerin kita. Setelah kita lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Kisah Jale dan Jane. Episode Pramuka.

0: Dasa Dama.
1: Satu.
0: Aduh, ingat lagi aku satu apa?
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Baik, Pancasila itu. Oh,
1: Dasa Dama.
0: Ini kita harus hafal dari ya, Dasa Dama.
1: Ini...
0: Karena kita jiwa pramuka kita tuh harus baik.
1: Jiwa pramuka harus jujur. Ini kita lah. Aku sudah nukar baju pramuka. Cuma kenapa nih? Nang di sini nih, nang di bahu kulit. Sepinandu lain talinya tali gadayan di depan. Warna oranye.
0: Bah,
1: aku didustai amangnya ini.
0: Didustai dari Ajui, kita siap-siap nih pas apa namanya pakaian kita dicanak dikirim uang jambore.
1: Buy, jambore.
0: Di Thailand Utara.
1: Bah.

0: jauhnya aku kada kuat jauh-jauh masuk angin aku jane.
1: Abah.
0: Jauh banget Thailand Utara itu amun disingkat Talut.
1: Talut. Baik, jangan ke sana ya, jamboge.
0: Jamboge, pabila berangkat ni?
1: Hah?
0: Pabila berangkat?
1: Aja nge Buan Bimen mau gabung.
0: Bah. Madang Buan Bimen pulang. Hau melambai berataan. Madangnya buahnya bermakeup lawas. Ngitu.
1: Tapi apa yang kamu ketahui tentang Pramuka dari?
0: Pramuka. Aku tahu nang itu. Kode Morse.
1: Kode Morse.
0: Iya, kode Morse aku tahu.
1: Bagus.
0: Sama ini yang ini mengibar-ibar bendera. Simpun.
1: Oh.
0: Simpun apa tuh nangarnya yang bahasa
1: apa tuh aku
0: nih? Bendaga-bendaga itu.
1: Budu aku
0: enggak tahu. Apa tahu apa namanya itu? Simpanan apakah
1: simpan pinjam.
0: Awak tahu tujuannya aku anak.
1: Kawan jangan kada ingat ada tepuk pramukanya dari ya.
0: Tepuk pramuka. Waduh.
1: Umpati aku lah.
0: Umpati.
1: 2 hari tepuk pramuka.
0: Bahkan ada bubulikan jane. Padas tangan. Sehari aja kau lah.
1: Oh iya.
0: Sehari aja.
1: Kada 2 hari kah? Nah,
0: aku anak makan. Aku perlu makan
1: yang dua hari. Itu dia pramukanya jane.
0: Aku tahan banting.
1: Aku tahan banting.
0: Aku tahan ikam ku banting aku lah.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Cute time dulu, ah.
9: Cute time? Quality time?
8: Iya.
9: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini.
9: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
8: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu?
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut sih?
9: Kulit cute juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
10: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
11: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
13: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
14: Aku Viva, murni, sehat, alami. Hai.
15: Hai. Eh, kamu wangi banget.
14: Kayak old money vibes.
15: Parfum apa sih?
14: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
15: Wait, serius itu deterjen?
14: Iya dong.
15: Soak Clean Eau de Parfum,
14: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
15: Wanginya luxurious banget.
14: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
15: Hai.
14: Hai.
15: Eh, kamu wangi banget.
14: Kayak old money vibes.
15: Parfum apa sih?
14: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
15: Wait, serius itu deterjen?
14: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
15: Wanginya luxurious banget.
14: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
16: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
17: Fresh banget rasanya.
16: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
18: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
16: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
17: Fresh banget rasanya.
16: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
18: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
16: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
19: Cute time dulu ah.
20: Cute time? Quality time?
19: Iya.
20: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
19: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
20: Hah? Cute time buat kulit?
19: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
20: Caranya?
19: Pakai ini.
20: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
19: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
20: Oh, gitu.
19: Iya.
20: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
19: Kok direbut sih?
20: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
19: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
21: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini 10 lagu baru Iswara. Kita di Suara Santai. Dan saya sudah menyiapkan 5 lagu pertama dulu yang akan kita review. Ini dia.

lagu kedua ada Sheryl Sedavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Keren banget single terbaru dari Sheryl ini ya. Menyebut kalau lagu ini khusus untuk kamu yang lagi kasmaran. Siapa Suruh Jatuh Cinta di lagu kedua.

Di lagu ketiga ada Wisnu Santika dan juga Ari Resmana, Aku Harus Pergi. Wisnu menghadirkan sisi lainnya yang sehari-hari adalah seorang DJ. Kali ini mengeluarkan lagu dengan vokal yang diisi oleh Ari Resmana, Aku Harus Pergi, di lagu

Di lagu keempat ada Rimar, Lost in Goodbye. Jadi menjadi bagian dari karirnya dengan mengangkat pengalaman tentang proses mencoba melangkah maju. Lost in Goodbye.

0: lagu kelima ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Siapa yang udah bikin lagu ini jadi konten kamu? Seru banget ya, lagu terbaru dari Adrian Khalif 2001 kali. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan. Ini dia Srey Putra dan Farah Hilal dengan God.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM kali ini Sahabat Suara. Saya mau ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankannya. Dan kita lanjut lagi yuk, lagu ke-6 sampai ke-10.
1: Jika aku tak lagi sama denganmu.
0: Lagu ke-6 ada Barsena Bestandi, Jalan Tengah. Lagu ini pernah dipopulerkan juga oleh Nora Ayu, Sahabat Suara ya. Kali ini dibawakan oleh suara laki-laki, yaitu Jalan Tengah oleh Barsena

Di lagu ke-8 ada Nora Ayu, Tak Ada Tata Caranya. Berusia 21 tahun loh ini ya. Tapi lagunya keren banget. Ini dia, Tak Ada Tata Caranya di lagu ke-8.

9.9 ada Hifnu, tak perlu khawatir berlebihan. Lagu ini ditujukan untuk para perantau, untuk kamu nih sahabat suara yang berjuang sendirian di kota besar. Tak perlu khawatir berlebihan di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Ivy Alisa, Pindah Pelan-Pelan. Dan jadi bisa dibilang ini liriknya metafora banget. Dan kita tahu sendiri Ivy orangnya soft spoken banget, apalagi hadir singlenya ini, Pindah Pelan-Pelan di lagu ke-10. Oke, itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Langsung kita nikmati lagu fullnya, dibuka oleh Barsana Bestan di Jalan Tengah.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak,
2: gue. Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan?

0: hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Apa berikan aja Joko? Jangan kita ada paket murah aja.
0: Ayo apa? Ada paket yang dua sama harganya lebih murah gitu loh.
1: Americano.
0: Bukan.
1: Apa? Kopi susu.
0: Espresso 2.
1: Bah.
0: Langsung. Satu sut.
1: Sut sut.
0: Dua sut.
1: Iya. Jarak mata sama susu. Salam dari Kota Baru.
0: Ada siapa nih di Kota
1: Not
0: Baru?
1: In your fan club but in tap in top 3. Wis.
0: Aldino. Halo Aldino.
1: Hai Aldino. Gimana Kota Baru? Udah lama enggak ke Kota Baru?
0: Gimana Kota Baru sekarang, lagi hujan kah, panas kah sekarang?
1: Mati lampu
0: gimana?
1: Kah juga? Mati lampu bergilir kah atau nyala bergilir kah?
0: Jadinya ampi lah, mati listrik bergilir ya. Mati lampu bergilir ya.
1: Ampi.
0: Jadi apa Ram?
1: Nyala bergilir pulang wah ini. Panas pol Geraldino.
0: Panas pol ya.
1: Pinggir laut lah jelas.
0: Pinggir laut ya Dino ya.
1: Aku pernah nge-MC di Kota Baru, garing gara-gara panas pol.
0: Langsung karena udara langsung, laut langsung kali gede. Ya.
1: Langsung dijemput ambulan.
0: Oh masuk
1: di lapangan tuh, di siring tuh. UGM, ini UGD. Langsung aku yo panas banget asli. Tahun berapa itu?
0: Masih masuk UGD Ram apa? Diagnosanya Ram tuh, ada berduit.
1: Apanya?
0: Diagnosanya apa?
1: Rekening habis.
0: Harus itu harus bujur di UGD sih.
1: Iya,
0: iya sih.
1: Diimpus dompetnya.
0: Iya, dompetnya aja ya.
1: Sahabat suara di
0: ada Angel juga lagi dengerin kita.
1: Angel mana?
0: Angel, Cece Angel.
1: Cece Angel.
0: Angel yang cek gabung.
1: Oh, astagfirullahaladzim, Angel.
0: Angel lagi di jalan, Angel.
1: Tiap Angel.
0: Masuknya itu aja.
1: Abang Rama pernah ada di satu event kita. Oh iya kali
0: itu. Oh, Masya
1: mantap
0: Allah.
1: Sekali Masya Allah. Udah lama nih. Kabar-kabar Aldino kalau ada event lagi ya.
0: Iya.
1: Siap deh kita terbang ke Kota Baru.
0: Uis, manis banget.
1: Sekarang kan bisa terbang ke Kota Baru.
0: Oh iya?
1: Batu Licin atau dari Kota Baru juga bisa mendarat.
0: Oh, ada naik taksi.
1: Kan? Pesawat

0: Adi Subroto kayaknya aku mendarat.
1: Iya iya iya.
0: Nah, nambah kapal lah karing kan lewat situ. Nah, terputar jauh pang putarannya ke Makassar dulu kan, berkapal.
1: Ajar ke Kota Baru lah.
0: Kota Baru.
1: Iya iya iya iya iya. Ya.
0: Sahabat Sorah, di cuaca Kota Banjarmasin yang tidak menentu dengan angin yang berhembus santuy malam hari ini.
1: Berapa hari ini emang cuacanya
0: nggak
1: enak ya?
0: Ah, nggak enak, panas banget.
1: Iya.
0: Asli panas banget.
1: Kayak apa nih kita nih?
0: Ngopi lah.
1: Ngopi, masa kayak itu aja Angel?
0: Iya. Angel pulang sasaran.
1: Angel mau menarik kita pas benar kan. Amun A.
0: Aldino jauh.
1: Aldino kan baru jauh sekali gabung. Iya, gak nyaman loh kita. Kecuali Bu Mawar semalam lah.
0: Bu Mawar oke.
1: Okay. Iya kan. Sahabat Suara, kita kali ini ada yang diobrolin juga Sahabat Suara ya. Obrolan kita adalah teman lama ketemu lagi akrab atau canggung.
0: Nah, kalau kamu ketemu sama teman lama, iya, langsung akrab lagi atau canggung.
1: Nah,
0: boleh komentar 0811 993 3901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Teman lama, ketemu lagi, akrab atau canggung?
1: Iya.
0: Kamu yang mana rame?
1: Aku kalau teman lama akrab sih.
0: Teman lama ya?
1: Akrab. Kalau ketemu teman kayak kita kemarin sama Mesa tuh, teman lawas aku tuh Mesa. Temanku kuliah.
0: Yang mana?
1: Ma yang kita ngopi Sabumi.
0: Oh alah, ya.
1: Itu temanku lawas.
0: Ya.
1: Lawas karena bertamuku.
0: Oh.
1: Pas siaran malamnya kota Elang.
0: Oh, Mesa ya.
1: Mesa. Nah,
0: iya, kalau kayak itu akrab sih.
1: Akrab itu aku.
0: Iya.
1: Kecuali tapi... kalau Ikam ada hutang yang kada Ikam bayari canggung pasti. Atau pernah Ikam menjanji apa kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak misalnya kita berdua nih. Dikin aja lah, lon aku aja lah. Kau masalah kakak itu gampang jadi ya.
0: Sekalinya di tengah jalan
1: hilang nih Rana ini. Ikam hadang-hadang karena itu harapan Ikam juga kawan nih kita ada tambah-tambahan misalnya.
0: Apa ini Benny ini.
1: Baksa.
0: Benny. Ben. Jangan, mana Benny ini?
1: Jangan sambat ngarang.
0: Ada, udah sambat, udah langsung. Benny ini orang ini. Ini Benny udah.

0: tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Bu Nana!
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin ada Nadif Basalama. Kota ini tak sama tanpamu. Bayangin kamu lagi di Jogja, sahabat suara ya, dengerin lagu ini. Tapi perasaan kayak harus meninggalkan kota ini berat banget.
1: Iya.
0: Balik aja lagi ya kan?
1: Iya.
0: Apalagi sekarang ada kabar gembira.
1: Iya.
0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Dari Citilink nih sahabat suara ya.
1: Mulai 1 Juli, Citilink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan, maupun ketemu keluarga jadi makin mudah dan nyaman. Nih kalau kamu ke Jogja ya, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto.
0: Nah,
1: ini lokasinya lebih dekat ke pusat kota, jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas.
0: Atau buat kamu yang punya agenda ke Balikpapan, sekarang terbangnya makin gampang bersama Citilink ya.
1: Bener.
0: Gak cuma itu juga, kamu bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citilink. Lumayan banget kan?
1: Iya, jadi sudah siap menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id.
0: Better fly
1: Citilink.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih menemani kamu sahabat suara di malam Sabtu.
1: Yes. Ya. Mall penuh banget asli. Mall penuh banget. Mall penuh banget dari kemarin Jumat aja.
0: Apalagi baru gajian kan.
1: Iya. Kemarin aku kapan ya ke mall ya? Senin, Selasa. Selasa
0: sepi.
1: Rame.
0: Oh iya?
1: Iya. Siang tuh.
0: Wow.
1: Eh, kadinya siang deh. Pak hari Selasa tuh pagi habis itu ada yang sore
0: dah. Maaf.
1: Di Bak Banner, tak keliling pun cari parkir bujuran.
0: Oh ya?
1: Mm-mm.
0: Tapi dapat.
1: Dapat.
0: Alhamdulillah. Mm-hmm. Tapi apalagi baru gajian kayak gini ya, minggu.
1: Nah itu, makanya.
0: Tapi kalau bingung nih kalau enggak ke mall kemana ya kan, mau makan enak misalnya. Dalam satu tempat.
1: Iya, betul.
0: Shop liburannya ada.
1: Bener. Kayaknya kayak kita tuh kayak perlu satu mall lagi gitu.
0: Iya. Kayaknya di muka Iswara cocok nih ya.
1: Di muka.
0: Hmm. Nih. Ini kita angkat ke lantai 8, di bawahnya mall.
1: Wah. Bukosku tangan jadinya ke bawah. Sudah biasa kami ya di bawah pohon berdudukannya.
0: Walaupun hibak orang lah.
1: Santai kami.
0: Iya.
1: Sudah biasa.
0: Mau abad tua kami
1: dah. Tahun-tahun sudah.
0: Mau abad tua kami.
1: Nggak usah ikung berapa di pelatar, jemur rokok kan, buat kopi. Budaya sudah kami sini jaga kawan.
0: Saya kok hanya datang pegawai ya kan, membawa kawan dudukan.
1: Rami lalu. Tapi ya kemarin aku ada ngelihat di HKSN ya. Ada lewat aku ada kompetisi bedum domino.
0: Oh iya?
1: Kayaknya tuh salah satu rangkaian 17-an yang lagi banyak diminati.
0: Nantinya mungkin.
1: Mungkin ya. Kan domino tuh banyak deh saldinya, perputarannya. Pemainnya banyak. Jadi mungkin okay, babak ini kita jeda dulu karena final ketemu di 17-an biasanya kayak gitu.
0: Oh.
1: Atau bisa jadinya pemanasan dulu sekarang. Karena kalau rame nih 17-an diadain lagi, bisa kayak gitu.
0: Mantep, domino ya.
1: Yoi, bedum. Bedum. Aku sampai weh ini kada mengerti aku bedum.
0: Aku sampai weh ini kayak entah apa balak lawi lah ram.
1: Ada rumusnya sekalinya.
0: Pasar ya ram. Iya.
1: Awar tahu aku. Pokoknya amunnya 0-0 dah aja tuh. Atau
0: ini belak lawi dipajal
1: jalan. Nah, itu. Artinya melempar 3-0. Kita milih 3 kah 0 kah? Nah.
0: Iya.
1: Itu ya aku paham.
0: Apalagi yang pasar jarnya. Ke mana? Kan jadi pasar.
1: Petahu. Apa rame? Kartunya hibak apa?

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Selamat malam buat kamu yang baru aja.
1: Ini lagu spesial untuk Rama, Penyangkalan.
0: Kita masih di sini.
1: Iya.
0: Tersangkal di sini.
1: Penyangkalan ya.
0: Mau minum.
1: Iya, mau minum, intinya tuh mau minum.

0: mobil belakang. Jadi 90. Lanjut jadi 90. Kena.
1: Isuara.
0: Hingga menjadi apa namanya? Perpanjangan tangan kami era perpanjangan
1: tapi
0: tangan.
1: Tapi sadat-sadat bila ke hulu sungai.
0: Oh iya, biar ini jauh. Apa namanya?
1: Hulu sungai
0: batasnya. Kami seharusnya harus mentranslate bahasanya juga kan Ram. Mm-hmm. Jadi agak sadat-sadat ya Ram. Mm-hmm. Kayak apa Ram?
1: Nah, gimana?
0: Sadatnya kayak apa?
1: Yep. Jadi
0: nah,
1: gitu. Dan naik kami tuh ngai dang ya. Nah, nah kayak itu Bang tuh.
0: Nah, kayak itu Ridan. Nah, pas kayak itu. Hati-hati ya Ridan. Hati-hati juga yang di jalan ya. Ridan.
1: Ya, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, banyak konten-konten seru ya. Kita lagi apa namanya?
0: Kita lagi berjuang melawan rasa malas kita.
1: Benar sekali. Di tengah kalian nyanyi lagu-lagu yang kita putarkan, kita bingung putar lagu apa lagi kalau ada buat ikam request.
0: Eh, betul sekali. Request sahabat suara ya, sambil kirim salam 0811-9933-901. Tapi kita udahan dulu untuk ngobrasnya. Nanti ketemu di 1 jam terakhir.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM nih Rama nih harus tahu nih ya. Kalau Otoritas Jasa Keuangan melaporkan total pinjol di bulan Februari tahun 2026 itu 100 triliun lebih. Di mana meningkat dari tahun sebelumnya Ram.
1: Pinjol 100 triliun lebih.
0: Iya.
1: Mau itu mau dihamperakan lah 100 triliun tuh lah.
0: Iya.
1: Pakai duit 2000-an tak tutup bisa dari Gatot sampai ke Kaitangi.
0: Ih.
1: Ya lo 2000-an nih.
0: Bah.
1: Ya ikam padahal melihat yang Bapak Presiden kita melihat apa menampilkan duit satu berapa triliun 100 ribuan tuh
0: yang kayak gunung tuh ya,
1: kayak gunung tuh
0: iya
1: itu 100 ribuan ini 2000-an rumah tertutup lubang-lubang di jalan di Banjar nih
0: tapi lucu juga ya pasti ya duitnya tuh kayak ditampilkan
1: cuma kayak kok kada ke kita gitu nah.
0: Kok ada dampaknya nih lah.
1: Kan ada hak mata loh. Kita ini hak mata.
0: Kan kita hendak melihat oh ini kita duit hendak, segini oh, duit terliun tuh kayak gini kah gitu
1: itu
0: nah.
1: Itu duit kita loh itu.
0: Iya betul.
1: Duit negara loh. Lain kayak jujuran
0: nah. Nah jujuran kan privasinya. Iya.
1: Itu duit kita loh. Kok ada hak mata lah. Kayak apalah sih.
0: Ini ada RPS apa? Katanya tadi coba makan di Raso Rajo.
1: Raso Rajo oh, nantilah.
0: Katanya nanti. Tadi dia makan di sana.
1: Oh, dia makan di sana.
0: Nih, iya, enak banget ayam popnya. Boleh
1: ada,
0: tuh.
1: Ada Bang Anas.
0: Bang Anas.
1: Termasuk pickup tempur kami aja.
0: Wah, Bang Anas ini harus ada partnernya siapa Ram?
1: Bang Asep.
0: Bang Asep dan Bang Anas bersatu.
1: Asik.
0: Ini kayaknya ini Tsubasa sama Misaki.
1: Ada Bang Eher juga.
0: Bang Eher.
1: Request Dewa Roman Picisan buat Juli dan Eher selamat bersenang-senang. Wah anjay. Kerennya. Juli ini siapa Bang? Bini Pian kah siapa Bang? Atau kawan Pian kah? Buat Juli dan Eher selamat bersenang-senang.
0: Eher ini siapa Bang?
1: Inya.
0: Oh iya.
1: Sidin Bang.
0: Iya.
1: Sidinnya mantar kru kepala angka kemarin waktu event.
0: Oh.
1: Kawan Jaki.
0: Oh walah. Oh
1: pacar.
0: Wuhuy.
1: Tangan kanan ngikutin setir, tangan kiri kemana Bang Eher?
0: Atau Pian yang di sebelah
1: pacar Pian yang menyetir.
0: Harap juga sih Dini lah. Sobat suara, kita mau nanyain kamu nih sambil kirim salam ya.
1: Yoi.
0: Kasih tahu dong sobat suara kalau kamu sendiri manage uang biar gak sampai ngutang tuh kayak gimana sih?
1: Nah itu dia.
0: Kasih tahu ya di 0811-9933-901 sobat suara. Ini spesial untuk Bang Eher
1: Ridan. Bang Eher juga Roman Picisan.
0: Bang Eher yang requestnya
1: kalau Ridan requestnya adalah Roni Parulian.
0: Roni
1: Hai Parulian. Saya Roni Parulian.
0: Iya. Apa aktivitasmu sekarang? Aku temenin ya.
1: Iya.

0: Siapa tadi Ram?
1: Ridan.
0: Ridan, sahabatku.
1: Ridan.
0: Wah, kulon Ridan tuh udah kayak di mana nah.
2: Wah.
0: Nah.
2: Wah. Apa tuh? Anang jam.
0: Iya. Iya, iya. Ada kawanku. Nih, kawanku nih yang bisi bakso Larasati tau lah. Bakso Larasati tau kada?
2: Tahu.
0: Ini ampun ya.
2: Lakinya Nisa.
0: Adingnya.
2: Adingnya yang lakinya.
0: Iya.
2: Oh,
0: iya.
2: Kira kakak. Kok kakaknya yang lakinya Nisa.
0: Betul sekali, kakaknya.
2: Bawa bakso ada?
0: Anak emang anak lah.
2: Parah.
0: Ini ada kirim salam sama nih.
2: Ada Isabella, kirim salam buat Isabella, Sheris, Al-Khumaira, Oktavin, Kiandra, Elmira, Shanum, Nuning, dan Fauziana. Selamat berolahraga di CL. Semangat, request Laurel Blade. Kalau saya ikutkan, oh nih ya, dia tadi komen ya. Kalau dia ikutkan aplikasi web investasi yang sampai sekarang masih membayar sejak 2022 dan ada sejak 2024. Wow.
0: Wow. Dari juga RPS Ram.
2: Yup.
0: Kirim salam untuk Rosalinda dan juga Betty Lafea.
2: Bah, ayamor. Rosalinda, ayamor. Hey.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kisah Jale dan Jane, episode Pramuka.

0: Dasa Dama.
1: Satu.
0: Aduh, ingat lagi aku satu apa?
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Baik, Pancasila itu. Oh,
1: Dasa Dama.
0: Kita harus hafal dari ya, Dasa Dama. Karena kita jiwa pramuka kita tuh harus baik.
1: Jiwa pramuka harus jujur. Ini kita lah. Aku sudah nukar baju pramuka. Cuma kenapa nih? Nang di sini nih, nang di bahu kulit. Sepinandu lain talinya tali dadayan di depan. Warna oranye.
0: Bah,
1: aku didustai amangnya ini.
0: Didustai dah ya. Aduh, kita siap-siap nih pas apa namanya pakaian kita dicanak dikirim uang jambore.
1: Boy, jambore.
0: Di Thailand Utara.
1: Bah, jauhnya aku kada kuat jauh-jauh masuk angin aku jane.
0: Bah,
1: jauh banget Thailand Utara itu amun disingkat talut.
0: Talut. Baik, jangan ke sana ya, jambore.
1: Jambore, apabila berangkat nih.
0: Hah?
1: Apabila berangkat.
0: Ada nih, Buan Bimen belum bergabung.
1: Bah, madang Buan Bimen pulang. Haru melambai berataan. Madangnya buahnya bermakeup lawas. Ngitu.
0: Tapi, apa yang kamu ketahui tentang pramuka dari?
1: Pramuka, aku tahu nang itu. Kode Mousa. Iya, Kode Mousa aku tahu.
0: Bagus.
1: Sama ini, yang ini mengimbangi bara bendera. Simpun.
0: Oh.
1: Simpun apa tuh nangarnya yang bahasa?
0: Apa tuh aku
1: ya? Bendera itu.
0: Bujur aku
1: kan. Apa aku tahu apa namanya itu? Simpanan apa kah?
0: Simpan pinjam.
1: Awak tahu tuh jadinya aku anak.
0: Kawan jangan kada ingat ada tepuk pramukanya dari ya.
1: Tepuk pramuka.
0: Waduh. Empati aku lah.
1: Empati.
0: 2 hari tepuk pramuka.
1: Bahkan ada bubulikan jadi padas tangan. Sehari aja kau lah.
0: Oh iya.
1: Sehari aja.
0: Kada 2 hari kah?
1: Aku anak makan. Aku perlu makan
0: yang dua hari. Aku jual pramuka saja ya.
1: Aku tahan banting.
0: Aku tahan banting.
1: Aku tahan ikan ku banting aku lah.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
13: Bener banget,
5: Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
12: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
12: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni sehat alami.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot? Nah, ya ini bahaya banget nih. Apalagi kalau kamu pas video call atau meeting online, bisa bikin pusing beneran dah. Sekarang gak perlu khawatir lagi karena SL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan. Cocok banget buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari. Ada promo menarik khusus? Ada promo menarik khusus pelanggan baru? Nah itu yang benar. Promo menarik khusus. Bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulannya. Ya, bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan cash play plus buat hiburan keluarga di rumah. Menarik banget kan? Kalau mau berlangganan langsung aja WhatsApp 0818 0800 5858 atau kunjungi 1.xl.co.id. XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Instagramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: 101 FM Sahabat Suara.
1: Oh, ini ada siapa? Ada Johan. Espressonya tungguin ya. Nanti kita puterin ya.
0: Ada nih, udah.
1: Setelah ini ya.
0: Espressonya enak berapa?
1: Shot. Enak yang suto, apa enak yang shot biasa? Amun suto.
0: Enak itu apa? Amun suto apa?
1: Amun suto berarti tendangan pisang.
0: Ngosa
1: suto.
0: Suto tendangan pisang. By the way, udah rame nih ya, apa namanya?
1: Apa?
0: Bola. Kita cek lagi bola.
1: Bola malam ini.
0: Apalagi ya, malam Sabtu. Biasanya kalau malam weekend tuh malah banyak nih.
1: Norwegia Prancis malam ini.
0: Tuh, Uruguay.
1: Uruguay.
0: Spain.
1: Woi, ini. Paling mantep nih. Jam 8 pagi Uruguay Spain. Senegal Irak nah.
0: Senegal Iran.
1: Irak.
0: Oh, Irak gitu ya.
1: Kada kau diikuti ini berdua nih dah.
0: Kenapa?
1: Sama-sama kada kau dia nu. Imbang bang kayaknya Senegal Irak ini. Melihatilah nih, nah menit 31 nih imbang bang.
0: Itu highlightnya Bahari.
1: Oh maaf.
0: Norway sama French, Prancis.
1: Jam 3 nih, Norwegia Prancis. Aku mengikuti Jidan.
0: Sudah ada Jidan. Ini eranya ini Ram sudah.
1: Siapa?
0: Apa namanya? Eranya Mbappe.
1: Bah.
0: Mbappe.
1: Mbappe main lah.
0: Mbappe main.
1: Oh iya lawan si ini.
0: Mencetak kayaknya. Mencetak ya dia. Mencetak dia. Mencetak.
1: Sablon.
0: Kanada Marsnya malam ini ya?
1: Kanada nih. New Zealand Belgia.
0: Belgia.
1: Mesir dan Iran. Cabo Verde Saudi Arabia. Cabo Verde.
0: Kepulauan Verde.
1: Cabo.
0: Kepulauan nih ya.
1: Oh iya.
0: Kecil loh ternyata.
1: Tapi lolos Piala Dunia.
0: Iya.
1: Nih. Ini kemarin adalah mendengar di sosial media si Bapak Erick Thohir bilang ada kemungkinan di 2027 kah Indonesia tidak akan tampil di
0: ASEAN.
1: ASEAN.
0: Kenapa ya?
1: U23 kah? U23 loh. Rasanya U23, Bang.
0: Oh.
1: Ada tampil akan ada karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.
0: Kok lah. Bisa? Padahal ya sepak bola ini mempersatu.
1: Mempersatu.
0: Dari pandangan politik, ekonomi.
1: Jika menghendak pilihan politik gawian. Siapa aja sudah bertatai Indonesia itu Bang.
0: Bah, iya. Jadi malah dihalangi Ram lah.
1: Karena tahu aku Ramlah. Betahun Ramlah, mana aku tahu.
0: Ramlah. Ikam main Ramlah ya?
1: Lain Ramlah.
0: Ikam siapa?
1: Ramona.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
7: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
7: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM. Ada siapa nih?
1: Ada Sambi. Sambi request ya Roni Parulian udah tadi
0: udah. Kita putarin. Halo, aku Roni Parulian.
1: Hai, saya Roni Parulian. Saya Rama. Ini adik. Kita selalu muterin lagu kamu.
0: Lagi banyak aktivitas ya?
1: Iya.
0: Ya udah, gak iya dulu.
1: Atau ini. Capek ya.
0: Ada playlist aku gak di playlist kamu?
1: Iya.
0: Kada da?
1: Nyata bener kada premium Spotify-nya.
0: Tapi itu bang Raminya ya.
1: Ya ampun ketinggalan. Iya Sambi.
0: Gak apa-apa Sambi.
1: Sambi kamu ketinggalan.
0: Sambi orang mana?
1: Kita dari jam 5 tadi udah on air.
0: Oke, special untuk Sambi, kita siaran lagi 4 jam ke depan.
1: Wah jangan. Oke, buruk deh mataku.
0: Iya ya kada usah berarti ya.
1: Makasih ya Sambi ya.
0: Oh Sambi ketujuh minum kopi nih Ram.
1: Tapi lewat bawah kada sedotan. Foto yang foto kopnya di bawah aja. Fotonya bagian bawah gelas aja. Tapi tadi ada juga yang gabung di live TikTok kamu di anu apa? Sanji
0: kan?
1: Sanji siapa gitu namanya. Suka dengerin kita pagi-pagi. Oh, ini ternyata ya yang suaranya sering aku dengerin kalau pagi katanya.
0: Itu ada yang jawab tuh Ram. Apa benar ya kalau orang India itu meninggal husnul khotamahnya Ram?
1: Bah.
0: Jelaskan Ram sebagai ada keturunan India ya Ram.
1: Ai batale jaingge Aceh lerki atel yuk kita lewat tudu.
0: Nah,
1: kabi kusik kabi jam.
0: Nah, itu Alexander ya. Semoga menjawab surat ya Alexander ya.
1: Yoi.
0: Aman-aman aja Alexander lah. Ada jagau.
1: Bah. Dagin lah.
0: Dagin lah. Pina ada yang masuk ya,
1: juga. Kalau pina ini lagi lah. Jadi kita.
0: Sama juara terima kasih ya dulu udah dengerin kita ya. Selamat menikmati weekend.
1: Yes, betul.
0: Besok sambat suara ya.
1: Besok kamu akan ketemu sama penyiar weekend. Ada Marsha, ada Adi, Ardi, ada siapa?
0: Ada Suhedi,
1: Aisyah,
0: oh, iya.
1: Iria, Dini Hajara, si Aji dan Dila.
0: Oke, sambat suara. Kita nanti ketemu hari Senin lagi.
1: Betul.
0: Jaga kesehatan kamu dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswa.

0: kabarnya sahabat suara? Ih, romantis banget nih malam-malam gini gue puterin Malik and the Essentials. Di tongkrongan lo pernah ada yang gini gak sih? Yang namanya Malik yang mana sih? Gak ada. Itu gampar aja ya, orang yang nanya gitu gampar aja ya. Apa kabarnya malam hari ini sahabat suara? Semoga happy semuanya. Kalau kamu yang sedang merasa moodnya tidak terlalu bagus, boleh di absen dong ke Beryl cerita. Gue tuh tempatnya lo buat cerita tahu sahabat suara, curhat atau apa. Mungkin ada hal yang lo gak bisa sampein ke orang gitu ya, karena belum siap. Mungkin bisa gladiresik lah, latihan cerita dulu sama gue. Kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa. Nanti akan aku bacain cerita-cerita kamu di jam 9 malam di segmen BTS. Tapi sekarang gue pengen nanya dulu ke lo, kabar lo gimana? Lagi di mana? Sama siapa? Apakah sama cewek 1, cewek 2, cewek 3, cewek 4? Iya, yeah, banyak tuh ya kejadian di kota-kota besar. Santai dulu aja sahabat suara malam hari ini. Absen aja langsung di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Stick around on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beryl Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: suara-suara warga Indonesia. Beryl Rahsan Devi masih nemenin lo sampai jam 10 malam.
1: Dung dung dung dung dung dung dung. Ini tuh gua enggak tahu kenapa nih lagu cocok banget buat backsound nih.
0: Sweet.
1: Semuanya.
0: Fun fact, vokalisnya orang Indo tau. Bisa deh ngomong Indo bisa. Mau bacain absen-absen dulu yang udah masuk di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Yang pertama ada dari Rani yang lagi otw pulang di Bekasi Barat. Macet gak Rani? Boleh update-update ya. Dulu rumah gue sempet di Bekasi Barat tau, di Kemang Pratama 3. Kemang Pratama 3 tuh dulu, ini mungkin relate ya buat lo yang tinggal di Bekasi. Kemprat, singkatannya Kemprat. Kemprat 3 tuh yang gak banjir, yang lain berbanjir, Kemang 1 apalagi. Rani hati-hati di jalan ya, kabarin gue udah sampai rumah. Aku tuh gak suka loh kalau kamu gak ngabarin gitu. Enjay. Ada Shiva, kak, aku lagi nungguin kakak live di TikTok, aku lagi scroll-scroll TikTok, oke. Shiv, jangan gampang, kalau kan orangnya kan scrolling TikTok banget, jangan gampang kemakan AI ya. Gue udah sering banget kegocek AI tau gak lo, kayak ini benar gak sih, benar gak sih. Tapi AI-nya tuh yang model-model video amatir gitu sahabat suara. Kayak ini paling sering nih AI yang lewat di gue tuh adalah ini apa. Dulu tuh lagi sering lewat video ini. Jadi ada ruko, pintu kaca gitu. Terus bener-bener banjir, air masuk, ada ikan lele bertebaran. Kayak video amatir asli. Ternyata itu AI. Gue paling sering kemakan AI itu sahabat suara, sumpah. Tapi kalau ngomongin AI, yang paling gue suka adalah AI ini. AI World Cup. Jadi kan sekarang lagi World Cup banget kan ya. Terus abis itu Messi, Cristiano Ronaldo dibikin bukan animasi juga sih ya. Jadi mereka pakai kostum Naruto cuy. Seru banget dah. Kayak kalau Messi jadi Hokage, Cristiano Ronaldo jadi Sasuke gitu dah. Keren dah. Oh ini apa paling gue suka, AI live action Naruto. Itu dari AI itu bagus-bagus lagi. Gue suka, karena gue suka Naruto. Gue lagi ngomongin AI nih sahabat suara. Mungkin AI di gue sama AI di lo beda, yang sering lewat di TikTok. Tapi gue pengen lo ngasih tahu gue, AI apa sih favorit lo? Atau gak lo lagi sering terpapar AI yang kayak gimana? Video-video AI gitu aja. Ya kan banyak tuh AI. Tadi yang gue bilang AI rekaman amatir, AI Cristiano Ronaldo lagi jajan ayam di McD gitu misalnya kan ya. Macem-macem. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be back.

0: musik pilihanmu.
1: Hai Moms and Dads, Ambie Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: nemenin lo sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Ngomongin AI, sahabat suara. Apa video AI yang paling sering lewat di beranda lo? Cia beranda ngomongnya. Karena gue ngerasa sekarang tuh buka TikTok atau Instagram tuh susah banget ngindarin video AI. Ada kayak AI bayi jadi CEO. Terus ada presiden nyanyi dangdut. Ada banget tuh. Ini mau bacain respon dari Chika. Gue sering banget lihat AI bayi pakai jas jadi bos startup. Oh, kayak bos baby. Animasi bos baby lucu tuh. Ada Rian dari Bekasi. Gue selagi sering banget lewat AI yang kucing dagang di pasar ngobrol kayak manusia. Oh iya lagi, yang kucing jadi animasi gitu, kucing masak, jualan di pasar. Itu AI yang ringan-ringan gitu cuy. Terus yang iya gue lapar lagi lihat makanan yang dimasak sama kucing. Ada banget deh. Apalagi ya. Oh, ini ada dari Fanny. Presiden nyanyi lagu pop Indonesia. Oh, di ini, di apa namanya, di bukan dubbing ya jatuhnya ya, di remake gitu ya, pakai suara presiden terus nyanyi lagu Noah gitu kan misalkan. Terus melangkah melupakanmu. Presiden mana suaranya begitu? Oh ini gue pernah lihat. Trump nyanyi lagu Wali. Ada yang pertama, Trump bisa bahasa Indonesia. Yang kedua, Trump tahu Wali. Bisa aja tahu ya. Mr. President, can I see your playlist? What kind of song that in number one your playlist? Gimana sih baca ini? Apa lagu nomor satu di playlist? Yeah, of course, my favorite song is song from Wally. Judulnya Cari Jodoh. Ada. Tapi gue paling jujur ngelihat sering banget AI video-video amatir gitu tuh. Kadang kualitas videonya tuh udah kayak bagus banget sampai gue lupa itu tuh nggak nyata sebenarnya. Abis ini gue ada internet corner ngomongin soal AI. Basically internet corner ini adalah isinya fakta-fakta gitu sahabat suara. So stay tune on Iswara 101.4 FM.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Rote Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store. Serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif, di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Dining Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Beril only on 101.4 FM, suara warga Indonesia. Selamat datang di Internet Corner. Kali ini soal AI. Basically Internet Corner ini adalah segmen yang gue akan bacakan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik di malam hari ini, yaitu tentang video AI. Gue punya rahasia unik di balik teknologi AI, sahabat suara. Jadi AI itu berinteraksi tanpa kita sadari. Jadi mostly orang-orang yang interaksi sama AI setiap hari itu tuh mereka gak sadar kalau 66% orang itu tuh kayak yang pakai fitur rekomendasi belanja, keyboard ponsel, keyboard HP lo gitu, atau filter email yang lo pakai itu tuh ditenagai oleh AI. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak, "Ih, kok bisa tahu ya apa yang lagi gue pikirin?" Karena dia niru cara kerja lo. Karena dia apa ya? Karena dia mengadaptasi habit lo. Jadi di handphone lo nih, AI tuh kerja terus. Dia nggak capek. AI tuh nggak capek. Jadi dia kerja terus. Lo ngetik apa, dia pelajarin. Tapi penggunaan positifnya adalah kalau misalkan lo punya chat GPT atau Gemini gitu di HP lo, lo tinggal ini aja, sahabat suara. Lo buka chat GPT. Ini gue juga lagi ini deh. Lo buka chat GPT. Lo klik yang ada tombol chat. Lo tanya tuh chat GPT. Tapi jangan nanya. Lo bilang gini. Lo kasih tahu identitas lo. Nama gue ini. Gue kerja di ini. Pekerjaan gue adalah ini. Rutinitas harian gue. Lo jelasin selengkap-lengkapnya. Jadi chat GPT lo atau Gemini lo itu tuh gak berantakan. Jadi kayak gue nih, gue tuh punya folder AI gue sendiri. Gue ketik nama gue ketik nama program gue, gue ngetik durasi siaran gue ngetik segmentasi pendengar gue ngetik semuanya. Jadi next kalau misalkan gue butuh sesuatu, gue nanyain apa gitu ya, survei mengenai ini, dia akan langsung, ini cocok nih buat lo nih jam segini, ini cocok nih buat pendengar lo yang segmentasinya begini gitu. Dia mempelajari itu. Jadi biar sedikit tips biar chat GPT atau Gemini lo rapih gitu ya, lo harus ketik data diri lo sendiri. Jadi dia udah paham lo tuh butuhnya apa. Dan buat lo mungkin yang punya cerita atau curhatan di malam hari ini, sahabat suara, boleh ceritain ke gue nanti di jam 9 malam. Langsung WhatsApp aja. Nanti gue bacain di segmen BTS ya. I'll be back, kita ke playlist dulu, oke? Okay?

Dan sekarang kita sudah menyentuh jam 9 malam. Apa kabar sahabat suara? Semangat dong di malam hari ini dong. Gue kemarin lusa bindeng. Terus kemarin gue udah mendingan. Sekarang kok bindeng lagi ya? Jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Banyak lo yang lagi sakit gitu. Karena cuacanya lagi gak beres. Kemarin di Jakarta, lo bayangin siang hujan deras tapi langitnya kok panas. Rajin-rajin minum vitamin ya. Sedia vitamin, oke? Okay?

0: soal video-video AI absurd gitu yang lewat di FYP lo. Nah sekarang gue akan naikin levelnya sedikit sahabat suara, karena AI sekarang makin lama makin canggih. Jadi kalau AI bisa bantu satu hal di dalam hidup lo, lo pengen AI itu bantuin lo apa? Mulai dari gue. Gue pengen punya asisten AI. Bentuknya fisik. Bebas mau robot, mau apa. Dia bisa bantu gue dalam memanage jadwal-jadwal gue, karena gue orangnya agak-agak skip soal jadwal, jujur. Apalagi kalau ada MC di sini, MC di sini, MC di sini. Dan gue pengen robot tersebut atau asisten gue tersebut ngikut kemana gue kerja. Karena kan gue butuh dokumentasi kan. Dia bisa fotoin gue, dia bisa koordinasi sama klien gue gitu ya. Jadi gue benar-benar as a talent aja. Jadi gue pengen AI ini bisa membantu gue dalam memanajeri kerjaan-kerjaan gue. Anjay. Dan bahan bakarnya listrik lah, dicas aja bos. Kalau lo apa, sahabat suara? Kalau AI bisa bantu satu hal dalam hidup lo, lo pengen AI bantu apa? Jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: Chip presented by Samsung, Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store. Serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Evi masih di nongkrong bareng Beril, nemenin perjalanan pulang lo di hari Jumat ini sampai jam 10 malam. Jadi backsound aja ya. Udah jarang gue puter nih Everything You Are nih. Tadi gue nanya ke lo sahabat suara, kalau AI bisa bantu lo satu hal dalam hidup lo pengen AI bantuin lo apa? Nisa dari Kuningan. Kuningannya Jakarta apa Jawa Tengah nih? Kuningan Jawa Barat ya? Salam. Hai Beril, gue berharap AI bisa balas chat cowok. Karena kadang gue capek mikirin, dia sebenarnya sibuk atau gue yang gak menarik. Ya Allah nih. Kayaknya lo butuh AI gak cuma buat balas chat cowok deh. Lo butuh AI buat jadi tempat cerita, soal lo insecurean jujur.
1: Untuk satu jam saja kita hampir mati, tahu selamatkan.
0: Dea, menyelamatkan. Gua butuh AI buat bantu milihin outfit gua tiap pagi, gua suka bingung kak. Oke. Bener lagi, gua iya lagi, gua juga suka bingung lagi sama outfit gua tiap pagi. Kemarin gua udah pakai ini. Yang ini kayaknya udah jelek di badan gua, gitu. Gua tuh butuh AI tuh kayak real, validasi gue kayak real nggak nih baju ini masih bagus kok. Beril boleh pakai ini bajunya masih bagus tahu. Terus gue suka lupa, tiba-tiba ada di kasur nih baju. Ini baju udah gue cuci apa belum ya kemarin nih? Nah kayaknya gini, Beril ini baju belum jadi kamu pakai, jadi masih bersih.
2: Nah, gue sering banget tuh naruh baju bersih di apa namanya? Cucian kotor.
0: Alia, gue butuh AI buat bedain cowok green flag sama red flag. Nah, ini mah gak butuh AI. Cewek-cewek mah pinter bedain cowok green flag sama red flag. Pokoknya kalau green flag adalah cowok tersebut mau kondo. Modal konsep doang ya. Cowok red flag itu adalah cowok tersebut ngedate pertama minta bayarin lo. Cowok red flag adalah cowok yang kalau lagi makan sama lo, lagi dinner, tapi

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Salah. Nah ini. Anjir, gue kaget banget. Tapi gak sekaget kemarin sih. Kemarin gue lagi siaran, tiba-tiba ada jam berapa tuh ya? Jam 9:30 apa tuh? Kan kantor gelap ya. Tiba-tiba ada zeng lewat, taunya orang finance. Kan biasanya udah kosong. Cuma kan kalau gue melihat dari ujung mata kanan gue tuh kayak ada yang lewat. Dek! Gue kejut anjir. Ini gue baca satu survei menarik soal AI sahabat suara. Ternyata sekarang banyak orang yang pakai AI itu bukan cuma buat kerja, tapi buat cari ide. Ya kan cari ide kan kerja juga, gimana sih? Cari resep, cari destinasi liburan, bahkan curhat gitu ya. Dan itu nunjukin kalau AI sekarang memang udah mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Betul sih. Tapi tetap ada satu hal yang sampai sekarang belum bisa digantiin sama AI. Temen nongkrong. Iya gak sih? Tapi temen gue pernah ada cerita nih. Jadi gini, dia pulang party. Sedih banget sih, gue gak tahu ini sedih, gue harus sedih apa enggak. Cuma dia pulang party, di kosan dia sendiri. Agak-agak tipsy tuh kan. Dia ngobrol sama AI hampir sejam dua jam gitu. Hai AI, kenapa ya aku sendiri? Tapi yang gue suka dari AI adalah, kalau lo ngobrol sama AI, dia tuh word of affirmation-nya jalan banget sumpah. Gak apa-apa Beril gitu ya. Gak apa-apa Beril, gue ngerti kok perasaan lo. Coba sini, gue dengerin kok. Ih. Tapi tetep aja itu robot ya. Nih. Gue ngobrol sama AI nih ya. Apa ya, gue nanya apa ya kayak AI ya. Ini.
1: Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started.
0: Hai AI, kenapa ya belakangan ini tuh gue capek banget. Tolong tenangin gue dong.
1: Entu, aku di sini buat nemenin. Aku ngerti kok, kadang kita benar-benar kewalahan. Coba tarik napas pelan-pelan, hembuskan perlahan, dan ingat nggak apa-apa kok istirahat sejenak. Kalau kamu mau cerita lebih lanjut atau butuh tips kecil buat relax, aku siap dengerin. Kamu nggak sendirian ya.
0: Apa nama band yang nyanyi judul Kamu Gak Sendirian? Ah, apa tuh?
1: Nah, itu dinyanyiin sama band Malik and the Essentials.
0: Duh.
1: Lagu Kamu Gak Sendirian memang salah satu yang ikonik dari mereka, penuh makna dan biasanya bikin baper. Kalau kamu lagi capek, lagu itu emang pas banget buat ngingetin kita kalau kita gak sendirian, meskipun rasanya berat.
0: Nyanyiin dong, coba nyanyiin.
1: Aku gak bisa nyanyi, yeah. Tapi aku bisa bantu rangkum lirik atau vibe.
0: Gak usah, gue maunya lo nyanyi. Padahal di kepala gue lagunya Tipek. Seru ya mainan AI ya. Di sini ada yang pernah ngobrol sama AI gak? Ngaku lo sama gue.

mau masuk jam 10 malam, tandanya Beryl juga udah harus pamit. So thanks for you guys udah nemenin gue dari jam 8 malam. Kita akan ketemu besok lagi ya. Besok minggu depan dari jam 8 sampai jam 10 gue siaran dari Senin sampai Jumat. Buat yang lagi di jalan, hati-hati, jangan ngantuk ya. Terus yang udah di rumah, selamat beristirahat, atau mungkin yang lagi nongkrong, selamat menikmati malam ini nongkrong. Oke? Okay? Jangan pulang malam-malam. Pagi aja pagi. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you next week. Happy weekend. Bye.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
0: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal.
2: Terus
0: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh?
2: Kok rudal berurat?
0: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato.
1: Gitu.
0: Ada tato.
3: Kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
2: Sebentar.
1: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Sastra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Mamutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Dining Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya harus tuh, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan

Ras Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi, dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul.

0: International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.